Sorry berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolahnya sama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membantu kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolahnya sama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
2: Ia berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui Pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wayu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
4: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkat nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumbangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Andi juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
6: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Menteri, itu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
5: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal satu kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
7: Laporan khusus. Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
8: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
7: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satulah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
8: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
9: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibangun.
8: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, harapan untuk Indonesia, serta bangga jadi Indonesia. Irin mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Irin juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
10: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
8: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahratun Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
11: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
12: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga mengajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana. Dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
13: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan grup B Srikandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menteng juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami mau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat, dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi dan kembali ke studio.
0: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

0: ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 18 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 18 Agustus 1868. Pierre Jules Caesar Janssen menemukan helium. Pierre Jules Caesar Janssen merupakan seorang astronom Prancis yang bersama dengan ilmuwan Inggris Joseph Norman Lockery diakui sebagai penemu gas helium. Kemudian 18 Agustus 1877, Asap Hall menemukan Phobos yang merupakan bulan terbesar Mars. Asap Hall merupakan seorang ahli astronomi berkebangsaan Amerika yang terkenal dalam penemuan bulan Mars pada tahun 1877. Dia menemukan orbit satelit dari planet lain dan dari bintang ganda, rotasi Saturnus, dan massa Mars. Selanjutnya, 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disahkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat UUD 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. UUD 1945 merupakan konstitusi pemerintah Indonesia yang berlaku hingga saat ini. Kemudian 18 Agustus 2018, mantan sekjen PBB Kofi Annan meninggal dunia. Kofi Annan adalah diplomat Ghana, menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ke-7 sejak Januari tahun 1997 sampai Desember 2006.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno

81 tahun Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Semangat perjuangan para pahlawan tidak boleh berhenti menjadi sejarah, tetapi harus terus hidup di dalam hati setiap anak bangsa. Mari kobarkan kembali semangat persatuan, keberanian, dan pantang menyerah. Saatnya membuktikan bahwa kita mampu berkarya, berprestasi, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh menuju masa depan yang gemilang. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar. Jangan pernah takut menghadapi tantangan. Karena bangsa yang besar lahir dari rakyat yang berani berjuang, bekerja keras, dan tetap bersatu dalam setiap langkah. Mari kita jaga merah putih tetap berkibar dengan semangat yang menyala, tekad yang kuat, dan cinta yang tulus kepada tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
1: Wes, ngene lah beres toh, tak obongi kafe sampai bentar sih.
2: Jangan ya.
3: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman. Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM PPL Radio Suara Madiun. Halo, apa kabar sahabat Suara Madiun? Selamat pagi.
1: Pagi. Benar ya ini lagunya ya.
0: Selamat pagi semuanya, dan pagi hari kita ketemu lagi untuk
1: iya, betul.
0: Hari apanya? Hari kita
1: hari Selasa,
0: 15 Agustus 2026. Kita di program kami di Halo Madiun ya. Pagi hari kita senang sekali bisa bertemu lagi karena kemarin sudah 3 hari kita libur ya. Dari hari Jumat. Sabtu, Minggu, Senin. Ada juga Sabtu. Senin itu karena kita hari ininya kemarin sangat bersejarah lah ya.
1: Ada yang hadir,
0: ada yang apel, ada juga yang ikut lomba. Semuanya kita meriahkan di tanggal 17 kemarin ya.
1: Betul.
0: Nah, hari ini kita ketemu lagi dengan suasana yang begitu mesra.
1: Waduh.
0: Kenapa? Kita sudah libur 3 hari.
1: Habis 17-an.
0: Nah, kita ketemu lagi hari ini sama lagi dengan kita sehari-hari di tempat di mana kita berada.
1: Ya. Pokoknya semoga aktivitas di pagi hari ini ya, ini juga sahabat Suara Madiun yang sudah bergabung, pokoknya semoga dilancarkan apapun yang dilakukan di pagi hari, harus semangat,
0: harus semangat
1: gitu ya, nomor satu ya. Karena juga kemarin harus ya harus semangat juga karena juga, habis kemerdekaan itu juga masih feelnya terasa banget ya sampai akhir nanti gitu ya.
0: Ya namanya kalau kemerdekaan itu kan kita apa ya, artinya kan bebas dari penjajahan.
1: Betul.
0: Nah, ya kemarin bebas itu apa makna dari kebebasan itu bukan harus bebas bebas ngawur gitu enggak ya. Kadang orang tuh kan memaknai
1: ada aturan gitu ya. Misalkan,
0: yuk, bebas berekspresi boleh. Bebas berpendapat boleh, tapi paling enggak ada aturan-aturan hukum yang harus dipenuhi.
1: Betul,
0: siapa tahu misalkan ya kalau kita bebas berekspresi itu tidak mengumpat, tidak menyinggung seorang, tidak memaki-maki, ada juga mungkin kalau menyudutkan seseorang itu enggak boleh, apalagi ya itu adalah simbol-simbol negara, kepala negara itu enggak boleh juga. Jadi betul, bebas boleh bebas, tapi itu tadi kita punya norma, punya aturan yang harus dimainkan.
1: Iya benar, benar.
0: Nah kalau plus ini dalam artian bebas itu apa?
1: Kalau bebas ya itu tadi benar sih yang dikatain OO ya, karena juga kita semua punya hak gitu ya, hak-hak ya, manusia gitu ya, untuk berpendapat, untuk berekspresi. Karena juga kalau misalnya di media sosial gitu ya, saat ini juga ada yang namanya etika bermedia sosial ya, ya kan. Nah itu tadi salah satunya, ngetiknya dipikir dulu. Daripada nanti di-share langsung dan mengumpat terus berkata kotor. Nah itu bisa memancing emosi yang lainnya juga gitu ya, ikut-ikutan juga
0: ujung-ujungnya itu tadi kita mesti berada dengan yang namanya hukum.
1: Jadi sebenarnya
0: kalau hukum itu bukan apa ya menakut-nakuti enggak, karena seharusnya kalau ada hukum di negara atau di jangan di negara, di rumah tangga kita pun ada aturan tertulis atau juga aturan yang tidak tertulis.
1: Tidak tertulis. Dari siapa? Itu
0: dari orang tua, mama, papa kita, bapak ibu kita. Misalkan le nduk aja metu bengi-bengi, aja mulai bengi-bengi, ya kan juga itu kan ada
1: tidak tertulis kan.
0: Apalagi ini satu buah negara.
1: Artinya nanti
0: kalau negara itu kan juga semua itu harus dikondisikan.
1: Betul.
0: Ada satu hak yang terlindas, satu hak yang dipepetkan boleh ya. Harusnya semua itu enak gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Nah, apalagi kalau di ini ya, kita berbicara masalah 17-an lagi. Di tempatmu ada acara apa sih?
1: Kemarin sama ya, kalau sebelum 17-an pasti malamnya kita tirakatan semua ya kan. Di Kota Madiun juga di gang-gang ya kan, itu ditutupin semuanya, gitu ya.
0: Sama ya.
1: Betul, nah itu juga umumnya ya kita berdoa gitu ya. Selain berharap, kita berdoa untuk negara kita kedepannya gitu ya, karena juga harapan kita semua semoga ya juga tercapai gitu ya, atas doa-doa yang kita panjatkan di tanggal 16 itu ya, kan ya.
0: Betul.
1: Terus selain itu juga meriahnya ya pembagian lomba anak-anak ya kan, yang juara siapa. Iya benar, selain kita berdoa juga ada seru-serunya ya, kan pastinya ya di malam itu ya. Karena besoknya kita ya udah upacara itu tadi ya, memperingati 17 Agustus. Kalau gimana nih?
0: Di tempat saya itu memang seperti biasanya ya. Kalau yang namanya 17 itu sudah ini ya, sudah termindset. Ini selalu apa ya, dengan kegiatan yang diwarnai dengan apa ya, lomba. Ada juga nanti ada kegiatan itu tirakatan ini ala-ala yang 17 Agustus itu ada. Ini misalkan lomba-lomba, kayak misalkan lomba makan kerupuk, makan pisang, itu kan adanya 17 Agustus toh.
1: Iya, benar.
0: Itu enggak ada.
1: benar.
0: Apalagi Desember nggak ada. Apalagi mau apa? Mau April itu nggak ada. Iya, bener, apalagi bener, mau puasa nggak ada. Iya, artinya 17 Agustus. Nah itu sama juga dalamnya. Iya, jadi iya, di setiap gang itu ada tirakatan 16-nya. Ada juga lomba-lomba. Nah lomba sendiri itu ada juga yang bervariasi. Ada juga yang satu RT sendiri, ada juga satu RW sendiri.
1: Oh iya benar-benar.
0: Kalau RW itu kan ada juga yang satu RW itu ada 3 RT, ada yang 4 RT. Tergantung RW di kelurahan itu ada berapa.
1: Betul, betul.
0: Ada berapa RT. Nah kadang juga ada seperti hanya sepedahan, ada juga jalan santai, ada juga lomba-lomba itu, ada di panggung hiburan. Nah, ini kalau sudah di tanggal 18 Agustus ini masih kita masih punya menyisakan satu minggu lagi. Maksudnya artinya satu hari yang minggu itu. Nah ini ada kalanya nanti di hari satu besok atau yang minggu besok itu masih ada kegiatan yang mewarnai hari 17 Agustus
1: ini. Oh iya benar-benar. Karena juga mungkin masih berjalan
0: masih
1: ya.
0: Banyak, ya.
1: Iya benar, karena juga tadi malam itu di taman ya, itu juga masih taman, mengadakan ya. Lomba bapak-bapak.
0: Nah,
1: bulu tangkis antar RW.
0: Antar RW. Nah.
1: Iya benar. Iya. Jadi serunya di situ gitu ya. RT berapa sama berapa gitu juga. Iya.
0: Penting kalau kita kalah ya biarin lah.
1: Iya benar, nggak usah. Ya. Yang penting serunya itu tadi.
0: Dan
1: ya.
0: Kalau nggak salah tanggal 20.
1: Gimana?
0: 20 Jumat ya. 21, 2. Nah. Ada di minggunya itu di tempat saya itu ada jalan santai.
1: Oh,
0: nah, jadi pasti ada menyisakan satu minggu tadi
1: betul, ya,
0: jalan
1: betul,
0: santai.
1: Nah,
0: ada juga yang minggunya besok itu ada panggung hiburan untuk 17 Agustus kemarin.
1: Iya benar.
0: Jadi
1: benar.
0: Banyak sekali masih ada
1: masih,
0: satu minggu
1: betul,
0: itu ya.
1: Betul, betul.
0: Ada juga nanti lomba-lomba. Kalau mungkin lomba-lomba sudah ini ya sudah di sebelum 17 ya. Tapi ada juga yang
1: belum.
0: Kemudian itu masih
1: betul.
0: Kita rasakan satu bulan penuh ya. Jadi masih menyisakan satu minggu. Nanti kalau sahabat itu ada lomba juga, ada juga kegiatannya lainnya, ini tetap semangat ya. Karena
1: betul.
0: Ini kita mengisi kemerdekaan dengan bagaimana cara kita ya.
1: Benar.
0: Ada di RT juga kalau uangnya banyak ya tumpengan, lomba anak-anak, gerak jalan, jalan santai semuanya.
1: Benar.
0: Hadirnya door prize-nya, bisa door prize-nya ini apa, mobil mobil Avanza, juga mobil listrik, boleh.
1: Kayaknya nggak mungkin ya.
0: Bisa jadi warganya itu kaya loh.
1: Wah amin ya, itu harapan juga nah, gitu.
0: Motor rusak gitu, nggak miniaturnya, nggak gambarnya toh. Gitu.
1: Gambar ngeprint.
0: Ya, kadang kalau namanya 17 itu saya pas sewenang itu yang namanya apa?
1: Apa? Lomba. Oh detik-detiknya. Oke oke.
0: Kan di kemarin di ini ya di Sleko.
1: Iya. Yeah.
0: Oh bukan di titik nol, di titik nol di Sleko ada juga di ini di Tugu itu ada detik-detiknya itu semua pengendara di pukul 10 itu harus berhenti.
1: Oh paham.
0: Motornya dimatikan mesinnya, kita berdiri di samping motor dan mobilnya tuh secara tegak gitu ya. Kita berikan penghormatan di pukul 10 itu.
1: Jadi benar-benar.
0: Kemarin sudah ada saya melihat itu di titik nol. Jadi ada pas kibra, semua kendaraan di situ pas waktu itu jam tanggal sebelum tanggal sebelum jam 10.00 itu diberhentikan. Stop. Kita berdiri tegak nyanyikan Indonesia Raya. Itu luar biasa
1: iya, benar. Dan selain itu juga ada di kereta. Ramai. Iya benar. Sampai ada
0: gimana?
1: Apa?
0: Oh, kita juga Indonesia Raya.
1: Iya, benar-benar sama. Iya, berdiri.
0: Oh.
1: Semua penumpang diwajibkan untuk berdiri ya karena juga menyanyikan Indonesia Raya ya kan yang benar-benar kita harus itu
0: yakin
1: patuh.
0: Ya,
1: iya, benar-benar.
0: Ini ada satu momen yang sangat berharga.
1: Iya, benar. Iya.
0: Setahun sekali.
1: Iya, benar. Di kereta itu juga ada di media sosial yang nge-video gitu ya. Itu sampai ngibarin bendera merah putih juga
0: di
1: ada
0: itu,
1: di kereta. Iya, benar. Jadi panjang gitu. Oh.
0: Makanya itu loh.
1: Panjang. Terus ya itu tadi selain itu sisi lain ada kereta yang lain itu cuman menyanyikan Indonesia Raya.
0: Oh.
1: Terus ada juga hadiahnya gitu,
0: oh,
1: ya.
0: Gitu ya. Jadi memang ini
1: serunya kayak gitu ya.
0: Apa yang namanya detik-detik ini memang terasa banget ya.
1: Betul.
0: Dan kita juga selain itu bergembira karena kita kemerdekaan.
1: Yeah.
0: Sudah semuanya berjalan dengan lancar. Kita juga mendoakan para korban dan juga saudara kita yang terkena bencana
1: NTT
0: lah,
1: ya.
0: Di NTT ada juga Sumatera ada juga Sulawesi ya.
1: Bener,
0: jadi
1: bener.
0: Semoga yang bantuan kita berikan atau juga sekedarnya kita berdoa saja ya, kita ini meringankan beban mereka semuanya
1: betul.
0: Ya. Dan kita ini bukan masalah itu dari mana enggak. Ini semua satu ya. Jadi ketika kita merasakan hal yang sama, ketika kita mendapatkan penderitaan, nah kita juga harus merasakan sama ya, kita membantu mereka supaya nantinya ya paling tidak mereka juga terangkat dari bencana itu.
1: Betul,
0: atau juga
1: amin.
0: Mereka juga senang seperti kita yang harapkan ya, gitu ya.
1: Benar-benar. Semoga
0: ya.
1: Teratasi semuanya ya, gitu
0: semua
1: ya.
0: Bencana
1: harapannya
0: sudah,
1: kita
0: harapannya
1: semua
0: teratasi. Memang kalau di sana itu memang Saya pernah di sana lah, jadi lama memang itu
1: di mana? Ya, di Flores. Itu,
0: Di Floresnya itu kontur dari tanahnya itu memang itu apa seringkali ada gempa. Jadi memang di sana itu seringkali. Jadi kadang itu kalau saya pernah cerita itu sama teman-teman ya, itu kadang kita dudukin anak gempa kita lari. Gempa kita lari karena memang apa
1: titiknya gitu ya mungkin ya.
0: Jadi karena itu apa ya patan apa-apa gitu. Okay, jadi penjelasannya seperti itu. Jadi kenapa kok selalu forest? Karena itu memang bencana itu apa yang tsunami atau juga gempa itu memang sering sekali terjadi di sana.
1: Karena bukan berarti langsung tsunami juga kan?
0: Kemarin belum enggak, tentu ya. Jadi sempat juga apa namanya
1: kecil
0: surut,
1: gitu ya. Oh iya iya paham. Akhirnya
0: ketika mereka sudah paham, ketika sudah gempa ini biasanya ada tsunami.
1: Mereka lari.
0: Banyak yang mengungsi, ini, mengungsi gitu ya? Di tempat agak tinggi, dataran tinggi. Jadi inilah perkembangannya kemarin sudah teratasi juga, sudah tereda. Kemarin juga sempat 7,7 skala Richter.
1: Betul
0: ya.
1: Betul. Ya, gede dan banget.
0: Kemarin ada di beberapa video yang beredar itu di Labuan Bajo. Jadi ada rumah, bukan rumah ya, bangunan tuh yang ambruk. Ada juga gereja-gereja. Karena sana kan mayoritasnya Katolik ya, jadi banyak gereja yang yang roboh, ada juga masih juga ada juga ini
1: di pelabuhan nggak sih?
0: Dunia juga
1: ada banyak. Juga di pelabuhan kemarin
0: di pelabuhan,
1: ya?
0: Itu di agak apa gedung.
1: Iya benar-benar.
0: Jadi itulah apa ya sekedar kita bercerita bagaimana nantinya kita harus tetap berdoa juga menyumbangkan pikiran kita kalau enggak ya harta kita atau juga mungkin sedikit apa yang kita harapkan kita punya untuk meringankan beban dari para korban yang ada di NTT di Sulawesi serta di Sumatera gitu ya.
1: Oke.
0: Baik, kita nanti akan lanjut lagi bersama kita. Nanti kita di pukul 8 kita akan hadirkan Buletin Jawa Timur, ya. Kita masih terus dengan obrolan kita. Semangat kita pagi hari ini.
1: Harus semangat. Nah,
0: di Halo Madiun bersama kita berdua ada OO
1: dan Wulan
0: di Halo Madiun.

0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Selamat jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Gaguk Prabowo. Sahabat, untuk informasi pertama datang dari Suara Gresik, ada Cahyo As membawa berita sambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Pemkab Gresik berikan keringanan pajak daerah.
2: Pemerintah Kabupaten Gresik memberikan sejumlah keringanan pajak daerah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai 17 Agustus 2026. Keringanan tersebut meliputi diskon PBB P2 sebesar 20% untuk ketetapan hingga Rp1 juta, berlaku 17 Agustus hingga 17 September 2026. Selanjutnya diskon 50% BPHTB untuk perolehan hak karena waris serta hibah dari orang tua kepada anak, berlaku hingga 16 Oktober 2026. Pemkab Gresik juga memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah hingga 17 September 2026. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani mengatakan kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus upaya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Masyarakat dihimbau memanfaatkan program keringanan tersebut sesuai periode yang telah ditetapkan. Pajak yang dibayarkan nantinya kembali kepada masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Gresik. Sekian Buletin Jatim kali ini, saya Cahyo As dari Suara Gresik melaporkan.
1: Selanjutnya kita bergeser ke Kota Madiun, ada Amanda dari Suara Madiun sudah siap mengabarkan PLT Wali Kota hadiri penyerahan remisi warga binaan Lapas Kelas 1 Madiun.
3: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi warga binaan Lapas Kelas 1 Madiun untuk mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi. Tahun ini sekitar 700 warga binaan menerima remisi umum setelah memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Penyerahan remisi dilaksanakan secara seremonial di Lapas Kelas 1 Madiun, Senin 17 Agustus. Kegiatan tersebut turut dihadiri PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bersama jajaran pemerintah Kota Madiun. Remisi umum diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi ketentuan dan menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa pembinaan. Pemberian remisi menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi agar warga binaan terus mengikuti proses pembinaan dengan baik. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengapresiasi pemberian remisi tersebut. Menurutnya, pengurangan masa pidana dapat menjadi penyemangat bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan mempersiapkan diri sebelum kembali ke tengah masyarakat. Selain menghadiri penyerahan remisi, PLT Wali Kota juga melihat berbagai hasil karya warga binaan sebagai bagian dari program pembinaan dan pelatihan di Lapas Kelas 1 Madiun. Kegiatan itu diharapkan dapat membekali warga binaan dengan keterampilan yang bermanfaat sebagai bekal ketika kembali ke masyarakat. Amanda, Suara Madiun.
1: Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang menginformasikan penurunan bendera hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di Lumajang, momentum menjaga persatuan dan memperkuat gotong royong.
4: Upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lumajang berlangsung hikmat dan penuh semangat kebangsaan. Upacara dimulai pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan Wakil Bupati Lumajang Yuda Aji Kusuma bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan tersebut diikuti jajaran Forkopimda Kabupaten Lumajang serta ratusan peserta dari unsur TNI, Polri, pemerintah, perguruan tinggi, dan pelajar. Wakil Bupati Lumajang Yuda Aji Kusuma menyampaikan bahwa momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tidak sekedar menjadi seremoni, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan, gotong royong, dan mengisi kemerdekaan dengan karya nyata. Momentum tersebut menjadi penutup rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kabupaten Lumajang, sekaligus meneguhkan semangat bersama untuk terus melanjutkan perjuangan melalui pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat.
5: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Kemudian ada Resa Desti, Suara Ngawi, membawa berita. Musim kemarau di Ngawi tak hanya picu kekeringan, 66 kebakaran tercatat hingga Juli.
6: Musim kemarau di Ngawi tak hanya picu kekeringan, 66 kebakaran tercatat hingga Juli kemarin. Musim kemarau tidak hanya membawa persoalan kekeringan dan krisis air bersih di sejumlah kabupaten Ngawi. Suhu udara yang tinggi serta vegetasi mengering turut meningkatkan risiko munculnya api, terutama di kawasan permukiman dan lahan terbuka. Hingga Juli 2026, Pol PP Ngawi melalui bidang kebakaran dan penyelamatan mencatat 66 peristiwa kebakaran. Insiden tersebut menyebabkan kerugian material sekitar 1,1 miliar dengan berbagai objek terdampak mulai bangunan hingga lahan. Kabid Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Ismail Munaroh Roy Adi menyebut kasus yang ditangani petugas cukup beragam. Rinciannya meliputi rumah dan dapur sebanyak 16 peristiwa, kompor gas 2 kasus, kandang ayam 4 kasus, serta lahan sebanyak 22 kasus. Selebihnya terjadi pada pabrik dan kendaraan. Total sampai Juli ada 66 kasus dengan nilai kerugian material sekitar 1,1 miliar. Menurut beliau, sebagian besar insiden dipacu kelalaian manusia. Beberapa di antaranya berkaitan dengan konsleting listrik dan aktivitas membakar sampah tanpa pengawasan. Api yang semula kecil dengan cepat menjalar sehingga berhadapan dengan berumputan dan material kering. Karena itu, masyarakat diminta lebih cermat sebelum meninggalkan rumah, terutama dengan mematikan listrik dan peralatan yang menggunakan sumber api telah dalam kondisi aman. Aktivitas pembakaran sampah juga perlu diawasi sampai bara benar-benar padam. Kewaspadaan menjadi semakin penting lantaran kondisi panas dan minimnya kelembapan membuat material di sekitar pemukiman maupun lahan terbuka lebih mudah tersulut. Penanganan sejak awal delay dapat mencegah api meluas dan menimbulkan kerugian lebih besar. Saat ini, bidang kebakaran dan penyelamatan mengandalkan 3 truk tangki serta 1 kendaraan penyelamatan. Beberapa perlengkapan termasuk selang pemadam mulai membutuhkan perawatan karena kondisinya tidak lagi optimal untuk menunjang tugas lapangan. Beliau mengatakan yang menjadi kendala di lapangan memang perlengkapan masih terbatas dan ada yang perlu dipelihara dengan luasnya Ngawi serta frekuensi laporan yang cukup tinggi. Dukungan peralatan dan SDM perlu diperkuat. Reza Desti, Suara Ngawi.
1: Ada Anggun dari Suara Pasuruan telah siap menginformasikan puluhan tahun gelap Dusun Wonokoyo, Desa Sedaeng, Kecamatan Tosari akhirnya nikmati listrik PLN.
7: Berpuluh-puluh tahun mimpi masyarakat Dusun Wonokoyo, Desa Sedaeng, Kecamatan Tosari agar kampungnya teraliri listrik akhirnya terwujudkan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama Perhutani dan PT PLN Persero membangun jaringan listrik untuk seluruh rumah di dusun tersebut dan baru rampung Agustus ini. Kepala Dusun Wonokoyo, Hasan Bisri, Kamis 13 Agustus 2026 menegaskan warga sangat gembira mengetahui bahwa jaringan listrik telah masuk ke permukiman hingga fasilitas dan sarana-prasarana publik seperti musola, masjid, hingga lembaga pendidikan. Hasan menegaskan sejak dirinya belum lahir, kondisi perkampungannya belum tersentuh jaringan listrik resmi. Yang ada hanyalah mengandalkan sambungan arus listrik, sering disebut warga lokal sebagai wireless atau sambungan kabel panjang atau overcam dari desa tetangga. Dijelaskan Hasan, total ada 63 tiang listrik yang terpasang mengitari dusun yang ia pimpin. Kini kondisinya sudah 100% terpasang dan manfaatnya telah dirasakan seluruh masyarakat.
8: Kalau setahu saya ya berpuluh-puluh tahun, karena saya kelahiran dari sini. Dulunya dari PLTS, Tenaga Surya. Sangat bersyukur karena berpuluh-puluh tahun baru kali ini bisa merasakan terangnya listrik. Sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati yang telah membantu untuk warga yang sangat terpencil ini yang ada di Dusun Wonokoyo, Desa Sedaeng, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan.
7: Sementara itu, Bupati Pasuruan, Mas Rusdi Sutejo menegaskan, listrik menjadi salah satu kebutuhan yang sifatnya primer. Sebab hampir seluruh aktivitas hidup, bekerja, belajar, dan ekonomi bergantung pada aliran listrik. Mas Rusdi berharap warga bisa ikut merawat dan menjaga infrastruktur yang sudah dibangun. Kalau menemui kendala atau permasalahan terkait jaringan listrik dan sebagainya, bisa langsung berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun PLN. Anggun, Suara Pasuruan mengabarkan.
1: Dari Pasuruan, kita pindah ke Tulungagung. Eko Utomo, RGR FM, Tulungagung membawakan berita pagelaran kesenian reok Kendang Dodok Sajiwo Jati dan Art Culture Festival 2026 sebagai wadah bibit penari reok Kendang Tulungagung.
9: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin membuka sekaligus menyaksikan pagelaran kesenian reok kendang Dok-Dok Sajiwo Jati of and Art Culture Festival 2026 yang digelar Sanggar Tari Dodok Sajiwo Jati di Sanggedingan Kecamatan Gedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Kegiatan tersebut turut memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Festival diikuti para peserta tari reog kendang dari Sanggar Tari Dok-Dok Sajiwo Jati. Selain juga sebagai ajang pertunjukan seni, kegiatan tersebut juga menjadi wadah untuk mencari dan menumbuhkan bibit-bibit penari reog kendang yang memiliki kemampuan dan potensi untuk terus dikembangkan. PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, festival seni dan budaya seperti ini penting untuk memberikan ruang kepada generasi muda dalam mengenal, mencintai, sekaligus melestarikan kesenian tradisi daerah. Tari reog kendang sendiri merupakan salah satu kesenian tradisional khas Kabupaten Tulungagung yang telah mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya tak benda. Eko Utomo, RGR FM Tulungagung.
1: Sahabat, demikianlah Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Kakuk Prabowo, sampai jumpa di Buletin Jawa Timur selanjutnya.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
10: Now you are listening 92 FM.
11: Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa? Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa? Oh, sejarahnya.
12: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
11: Emang ada apa ya hari ini?
12: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 18 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 18 Agustus 1868. Pierre Jules Caesar Janssen menemukan helium. Pierre Jules Caesar Janssen merupakan seorang astronom Prancis yang bersama dengan ilmuwan Inggris Joseph Norman Lockery diakui sebagai penemu gas helium. Kemudian 18 Agustus 1877, Asap Hall menemukan Phobos yang merupakan bulan terbesar Mars. Asap Hall merupakan seorang ahli astronomi berkebangsaan Amerika yang terkenal dalam penemuan bulan Mars pada tahun 1877. Dia menemukan orbit satelit dari planet lain dan dari bintang ganda, rotasi Saturnus, dan massa Mars. Selanjutnya, 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disahkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat UUD 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. UUD 1945 merupakan konstitusi pemerintah Indonesia yang berlaku hingga saat ini. Kemudian 18 Agustus 2018, mantan Sekjen PBB Kofi Annan meninggal dunia. Kofi Annan adalah diplomat Ghana, menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ke-7 sejak Januari tahun 1997 sampai Desember 2006.
13: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
14: Jangan sampai ketinggalan ya.
15: Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,

81 tahun Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Semangat perjuangan para pahlawan tidak boleh berhenti menjadi sejarah, tetapi harus terus hidup di dalam hati setiap anak bangsa. Mari kobarkan kembali semangat persatuan, keberanian, dan pantang menyerah. Saatnya membuktikan bahwa kita mampu berkarya, berprestasi, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh menuju masa depan yang gemilang. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar. Jangan pernah takut menghadapi tantangan. Karena bangsa yang besar lahir dari rakyat yang berani berjuang, bekerja keras, dan tetap bersatu dalam setiap langkah. Mari kita jaga merah putih tetap berkibar dengan semangat yang menyala, tekad yang kuat, dan cinta yang tulus kepada tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Kita jadi olahraga kemana nih? Alun-alun Kota Madiun atau ke Bantaran?
1: Kan hari ini hari Minggu. Kita ke Bantaran aja ya. Sekalian Car Free Day.
2: Oke deh, berangkat.
0: Aku udah selesai olahraga nih. Gimana kalau kita ngobrol dulu sambil makan-makan enak, terus nunggu sunset deh.
1: Aduh, kebiasaan deh kamu tuh. Olahraga 50 menit, terus makannya malah 5 jam.
2: Dasar. By the way, jadi kangen gak sih suasana Kali Bantaran yang dulu sempat viral di mana-mana itu loh? Bener-bener, karena sekarang musim hujan, jadinya penuh air deh sungainya. Kita jadi gak bisa duduk-duduk di tengah sungai waktu surut kayak dulu.
1: Bener banget, aku juga kangen sama orang yang jualan di tengah-tengah sungai Bantaran itu loh. Bener-bener kita itu dulu duduk-duduk sampai bawa karpet di tengah sungai. Tapi sekarang sungai malah memakan banyak korban ya.
3: Sungai bukanlah tempat untuk beraktivitas. Tetap waspada dan mari minimkan orang hanyut di musim penghujan.
4: Yuh, ngene iki pas sepedahan ngombe banyu putih suweker ya le.
5: Nggih, Mbah. Saniku nggih kata manfaatnya lho, Mbah. Minum air putih niku.
4: Akeh manfaatnya.
5: Nggih, Mbah.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

Sahabat Suramadion, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur NTT Sabtu 15 Agustus 2026 mengakibatkan lebih dari 5.000 warga harus tinggal di pengungsian. Dikutip dari media Kompas, Berton SP Panjaitan, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mengatakan 5.000 jiwa mengungsi. Bencana ini juga menelan 47 korban jiwa dan memicu kerusakan bangunan yang sangat masif. Berdasarkan pemutakhiran data BNPB, per minggu 16 Agustus 2026, konsentrasi pengungsi terbesar saat ini ada di Kabupaten Sika dengan total 3.356 jiwa. Ribuan pengungsi tersebar di Gor Samador sebanyak 1.300 lebih jiwa dan Mandiri 2.000 jiwa di 10 titik pengungsian. Dikatakan pemenuhan hak-hak dasar dan logistik di pengungsian kini menjadi salah satu prioritas penanganan darurat. Menurutnya, para penyintas khususnya di Kabupaten Manggarai sangat membutuhkan

0: Kembali sahabat, kita masih di program acara kami di Halo
1: Madiun ya.
0: Masih ada kita berdua, ada OO dan
1: Bulan ya. Betul.
0: Dan nanti jangan lupa juga kita di pukul 9 pagi kita akan hadirkan dialog ya bersama dengan forum anak. Jadi nanti silakan buat sahabat yang mau bertanya,
1: bergabung,
0: mau meramaikan acara ini, silakan kita tunggu kebersamaannya di 0815 56 451 817 ya. Kita masih punya sedikit waktu untuk menghasilkan program acara kami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 93 FM, masih ya di Halo Madiun.

0: Aku janji dia pada diriku sendiri, besok mau dia.
1: Ah, yang benar kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
0: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya? Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion, Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
2: Tapi aku gak kuat lari nih.
1: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
3: Badhe temu ndi, Mbah?
4: Alah, arep mlayu-mlayu iki lho, Le.
3: Walah, Mbah. Pon sepuh kok playon ae.
4: Iki lho, Le. Mbah ben gak obesitas.
3: Obesitas, Mbah. Udu obesitas.
4: Ya kuwi, Le, maksud e.
5: Berikut cara pencegahan obesitas untuk orang dewasa. 1. Meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. 2. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. 3. Batasi tidur berlebihan. 4. Perbanyak konsumsi makanan berserat tinggi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. 5. Meningkatkan konsumsi cairan minimal 10 gelas dalam sehari. Mari kita cegah obesitas. Keluarga sehat, keluarga bahagia.
6: Now, you are listening. 92 FM.

0: 93 FM MPPL, Radio Suara Madiun. Kita ketemu lagi ya, masih di program acara kami di
1: Halo Madiun,
0: Madiun ya. Kita betul. Sekarang jam berapa nih Lan?
1: 8 jam 9 kurang ya.
0: Ya, saya
1: 45 menit.
0: 8.44 kamu yeah. 9 kurang ya, betul ya.
1: 8 Pokoknya lebihnya 8.45 gitu ya.
0: Jam 8
1: 9 kurang.
0: Ya bodoh aja nih.
1: Bodoh. Gimana? Abis ini ada dialog nih.
0: Ada dialog ya.
1: Iya benar.
0: Forum anak.
1: Iya iya iya.
0: Nanti bagaimana temanya atau judulnya?
1: Temanya ini pahlawan masa kini.
0: Oh, ya masa suruh dengarkan aja
1: gitu. Iya benar benar. Oh, ya enggak usah di-spill gitu ya. Oke, pokoknya ya seru banget pastinya.
0: Kita akan ketemu semuanya sepanjang hari ini. Kita akan siaran terus sampai jam 11 malam nanti dan 11
1: malam
0: sampai pagi itu ada lagu-lagu yang tentunya bisa temani semuanya.
1: Betul.
0: Aktivitas kita untuk kesempatan pagi hari hingga besok dini hari ya.
1: Betul.
0: Akhirnya saya OO
1: dan Wulan
0: harus undur diri. Selamat pagi semuanya dan
1: selamat beraktivitas. Sampai jumpa.

0: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju.
1: Minggir saya.
2: Lah, bapak elo sing salah. Kok iso elo aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
3: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.

RPL Radio Suara Madiun.

0: 93FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

Menurut Kiai Dahlan, wanita merupakan aset umat dan bangsa. Wanita adalah peluang pasar paling besar di dunia, menurut Hermawan Kartajaya. Wanita saat ini, simak terus 93 FM Radio Suara Madiun setiap hari Rabu jam 9 pagi sampai jam 10 pagi.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo sahabat Suara Madiun semuanya, apa kabar hari ini? Senang sekali saya Amanda bisa kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini kita ketemu di hari Selasa 18 Agustus 2026 ya. Di program Spektrum Wanita kali ini kita akan membuat topik perbincangan yang luar biasa tentunya untuk sahabat Suara Madiun dan juga generasi muda. Harus disimak baik-baik dari awal sampai akhir ya. Dan pastinya semoga semua yang lagi denger ini tetap semangat menjalani aktivitas dan pastinya juga punya energi ya untuk melakukan hal-hal baik di bulan Agustus ini, karena ini adalah bulannya kemerdekaan. Kemarin baru saja kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Semoga semangat kemerdekaan ini juga tetap kita bawa sampai kapanpun, dan juga kita sebagai generasi muda juga harus mengisi kemerdekaan ini dengan pastinya totalitas dan juga semangat dan menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Baik, kalau kita mendengar tentang pahlawan, yang langsung terbayang mungkin adalah tokoh-tokoh yang berjuang di masa lalu ya sahabat. Mereka yang namanya tercatat dalam sejarah dan pastinya juga jasanya kita kenang sampai sekarang ini nih sahabat Suara Madiun. Tapi ternyata menjadi pahlawan itu gak selalu harus melakukan sesuatu yang luar biasa besar. Di zaman sekarang pahlawan itu bisa aja hadir dari lingkungan terdekat kita, dari lingkungan yang paling sederhana. Misalnya aja orang yang membantu tanpa pamrih, kemudian juga anak muda yang berani menyuarakan suaranya, berani menyuarakan pendapatnya, dan juga anak muda atau generasi muda yang peduli dengan lingkungan sekitar, atau siapa aja yang mau mengambil peran untuk membuat keadaan di sekitarnya menjadi lebih baik nih sahabat Suara Madiun. Nah, hari ini kita akan ngobrol bareng sama narasumber spesial kita yang sudah hadir di studio Radio Suara Madiun tentang pahlawan masa kini ya. Sudah hadir bersama dengan kita Argi Lutfia Pratama atau biasa disapa Kak Fia dari Forum Anak Kota Madiun. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Kak Fia.
1: Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Sangat baik, alhamdulillah.
0: Oke, semangat juga ya untuk menyapa sahabat Suara Madiun pastinya ya.
1: Siap.
0: Oke, baik. Nah, pagi hari ini kita akan ngobrol tema yang luar biasa ya, masih ada kaitannya dengan kemerdekaan, vibes kemerdekaan, tentang pahlawan masa kini ya. Nah, pastinya juga sahabat Suara Madiun yang ingin bergabung bersama dengan kita di sini, Anda bisa langsung kirimkan aja pertanyaan di kolom komentar yang tersedia di WhatsApp kita pastinya ya, di channel WhatsApp maupun juga di nomor WhatsApp kita di 081-556-451-817. Oke, untuk mengawali perbincangan kita pagi hari ini ya Kak Fia ya, kalau misalkan Kak Fia mendengar istilah pahlawan masa kini, yang langsung terlintas di pikiran Kak Fia itu apa sih? Silakan.
1: Kalau menurut aku, menjadi pahlawan masa kini sekarang itu kayak menjadi pahlawan 2P, yaitu pelopor dan pelapor.
0: Okay.
1: Pelopor untuk kegiatan-kegiatan positif, dan pelapor untuk membantu melindungi sesama.
0: Oke, baik. Jadi menjadi perpanjangan tangan dari teman-teman sekitar ya, dari teman-teman sebayanya, untuk nanti juga bisa menyuarakan apa sih yang di opini yang memang disampaikan oleh teman-teman yang ada di sebayanya Kak Fia itu tadi ke tingkat yang lebih tinggi pastinya ya.
1: Betul.
0: Oke, dan juga menjaga kerahasiaan tersebut tentunya begitu ya, kalau misalkan memang ada sesuatu yang sangat privacy begitu ya. Oke, nah kalau menurut Kak Fia sendiri, apakah seseorang yang harus melakukan sesuatu yang besar dulu sih baru bisa disebut sebagai pahlawan?
1: Enggak sih, menurut aku kalau menjadi pahlawan masa kini itu bisa bahkan dimulai dari diri sendiri. Kita belajar aja tuh bisa bisa dibilang itu pahlawan masa kini juga.
0: Okay.
1: Karena kita berjuang untuk masa depan diri kita sendiri.
0: Oke, baik. Nah, poin yang bisa kita ambil adalah kita ini semuanya itu bisa dibilang pahlawan karena
1: ya,
0: kita berjuang untuk masa depan kita nanti kemudian gitu ya. Oke, menarik ya sahabat Suara Madiun semuanya. Jadi jangan sampai kalian semuanya generasi muda itu menganggap pahlawan itu harus melakukan sesuatu yang benar-benar effort, benar-benar yang harus menghabiskan uang dan biaya atau mungkin juga energi yang luar biasa besar gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi bisa dimulai dari diri kita sendiri untuk bisa menata waktu yang kita miliki, berjuang untuk masa depan kita agar lebih sukses nanti di kemudian hari.
1: Betul.
0: Begitu ya. Oke, luar biasa. Itu termasuk bentuk perjuangan anak muda zaman sekarang begitu ya. Oke, nah kalau menurut Argila, menurut Fia sendiri ini ya, siapa aja sih yang sebenarnya bisa disebut sebagai pahlawan itu sendiri Kak Fia?
1: Gak selalu orang-orang yang punya kekuasaan sih. Bisa dimulai dari teman-teman sekalian ini yang mendengarkan bisa menjadi salah satu pahlawan juga. Dengan menjadi pelopor dan pelapor. Pelopor untuk kegiatan positif dan pelapor untuk membantu dan melindungi teman-teman sesama.
0: Okay.
1: Bisa dimulai dari kayak bikin konten-konten influence yang positif, hal-hal positif. Nah, seperti itu sudah bisa disebut sebagai pahlawan.
0: Baik. Jadi menyebarkan ide atau mungkin juga opini-opini yang positif gitu ya di kalangan anak-anak remaja, kalangan anak-anak muda, agar nanti juga bisa sama-sama nih ya kita untuk meningkatkan potensi dan juga pastinya untuk membanggakan negeri kita tercinta begitu.
1: Betul.
0: Ya. Jadi sesederhana itu ya makna pahlawan ini di era generasi muda zaman sekarang nih sahabat Saramadi. Jadi jangan sampai kita punya pikirannya terlalu over, akhirnya kita meninggalkan tanggung jawab kita sebagai pelajar, padahal sebagai pelajar itu juga disebut salah satu pahlawan ya, pahlawan memberantas kebodohan pastinya ya. Nah seberapa penting sih kita sebagai generasi muda itu punya keberanian untuk menjadi seorang pahlawan tersebut?
1: Memiliki keberanian untuk menjadi seorang pahlawan itu harus banget sih menurut aku di era sekarang. Bahkan kayak kita bantuin teman kita yang sedang kesusahan belajar, itu kita juga sudah bisa disebut sebagai pahlawan-pahlawan yang membantu teman kita. Bahkan pahlawan itu bisa kayak dimulai dari hal-hal kecil yang sebenarnya kayaknya kok gitu doang dianggap pahlawan, padahal itu hal yang sangat besar banget gitu.
0: Jadi sepele ya, tapi ternyata dampaknya itu luar biasa ya. Dan itu bisa dikatakan sebagai pahlawan. Nah ini mungkin yang tidak terlintas oleh sahabat Suara Madin, bahwasanya pahlawan itu sebenarnya yang juga bisa membantu rekan-rekan sebaya dalam mengatasi persoalan mereka masing-masing dan lain sebagainya. Sesimpel itu sebenarnya makna pahlawan ya, kalau di kalangan anak-anak muda. Nah kalau misalkan anak-anak muda ini punya ide yang brilian, ide-ide yang bagus begitu ya, tapi mereka itu takut untuk mengungkapkan suaranya, mereka itu takut untuk berpendapat. Nah, takut juga dianggap sebagai anak yang sok tahu. Biasanya kayak gitu ya orang dewasa menilai anak-anak muda ya. Padahal dari anak-anak muda yang kritis itu lahirlah sebuah gagasan dan juga pendapat yang sebenarnya juga bisa nih dicanangkan atau diaplikasikan di era sekarang ini. Nah, gimana sih caranya mengetahui atau solusi agar anak-anak muda ini sekarang ini tidak takut bersuara, Kak Fia?
1: Kalau dari Forum Anak Kota Madiun sendiri, itu ada Suara Fajar. Itu yang beberapa bulan yang lalu telah kita laksanakan. Jadi itu setiap anggota Forum Anak Kota Madiun itu kan tersebar luas di seluruh SMA, SMP di Kota Madiun. Kita melakukan penyuluhan untuk mengisi Google Form Suara Anak Kota Madiun. Jadi itu kita menampung aspirasi-aspirasi dari kawan-kawan sekalian untuk diwujudkan menjadi program kerja Forum Anak Kota Madiun.
0: Baik. Itu tadi berarti programnya rutin ya dilakukan ya?
1: Iya, setiap tahun.
0: Setiap tahun ya. Baik. Nah, ini berarti menampung aspirasi atau pendapat dari anak-anak zaman sekarang ini untuk nanti disatukan, dikumpulkan, nanti akan disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi begitu ya.
1: Betul. Dan itu sangat dijaga kerahasiaannya. Jadi untuk bagi teman-teman yang merasa takut dijudge gitu kalau menyuarakan pendapat, tenang aja, untuk di Suara Fajar itu bisa sangat dijaga kerahasiaannya gitu.
0: Baik. Nah, kemudian untuk peran dari Forum Anak sendiri agar masyarakat atau mungkin juga generasi muda ya, anak-anak sebayanya Kavia itu mau ikut berkontribusi untuk menyuarakan pendapat, itu salah satu program yang dilaksanakan ya, agar anak-anak Kota Madiun ini mau berkontribusi untuk kemajuan Kota Madiun ya tentunya.
1: Betul.
0: Lewat Suara Fajar itu tadi ya, suara anak itu tadi gitu ya. Nah, pernah gak sih Kavia sendiri itu mengalami situasi antara takut dan juga berani di tengah-tengahnya nih ya, ragu-ragu ketika ingin bersuara, ingin menyampaikan pendapatnya, takutnya nanti dijudge sok tahu lah, takutnya nanti diabaikan lah dan lain sebagainya. Pernah gak sih Kak Fia ada di posisi tersebut?
1: Sering banget, kayak pengen menyuarakan pendapat tapi takut nanti temen aku mikir gini gak ya, aduh temen aku nanti mikir gini gak ya. Sering banget ngerasa kayak gitu. Tapi mamah aku selalu bilang kalau gak apa-apa, coba aja gitu, daripada lebih baik melakukan dan berani mencoba daripada menyesal karena gak pernah mencoba gitu.
0: Baik, luar biasa ya. Itu tadi petua yang baik dan juga luar biasa dari orang tua ke anaknya ya. Lebih baik kita harus beranikan diri untuk mencoba ya. Yang penting jangan sampai kita takut karena belum mencoba gitu ya. Luar biasa ya. Nah, kalau menurut Kak Fia sendiri, media apa sih yang cocok untuk anak-anak zaman sekarang ini, anak-anak generasi muda, untuk menyuarakan aspirasi mereka? Di media yang seperti apa yang cocok untuk mereka nih?
1: Kalau dari aku sendiri itu bisa dari media sosial kecil gitu sih Kak. Lebih kayak Instagram, TikTok, kita bisa mulai menyuarakan pendapat gitu. Mau kayak menyuarakan pendapat sekecil apapun, meskipun kadang itu kayak masa gini doang disuarain sih, masa gini doang dibikin konten gitu. Tapi gak apa-apa, mungkin di luar sana ada yang gak tahu ya kan. Di dunia ini kan luas, ada beberapa yang mungkin merasa kayak yang tinggalnya di bisa di desa gitu, dia kurang tahu nih ada apa aja nih di Kota Madiun gitu. Itu bisa aja kita menyuarakan gitu.
0: Oke, jadi ide konten sederhana itu ternyata juga bisa memberikan informasi yang luas ya, untuk masyarakat gitu ya. Jadi jangan dianggap sepele nih, meskipun kita udah sebenarnya tahu nih ya, ini pasti jawabannya seperti ini dan kontennya mungkin gak bermanfaat, tapi siapa tahu itu bermanfaat bagi orang lain begitu ya. Oke, luar biasa ya. Nah, pastinya juga media sosial punya banyak banget ya dampak yang memang dirasakan oleh penggunanya. Ada dampak negatif dan juga dampak positif begitu ya. Nah, kalau misalkan di media sosial tersebut ketika kita mau belajar berpendapat, kemudian ada komentar-komentar yang negatif yang akhirnya menurunkan semangat kita untuk kembali belajar berpendapat, menurut Kak Fia harus seperti apa sih?
1: Kalau aku sendiri susah sih kalau mendengarkan opini orang terus menerus. Karena kalau mendengarkan opini orang tuh makin lama ya gak akan berkembang kalau kita mengikuti opini orang terus-menerus gitu. Okay. Kuncinya tuh ya di diri kita sendiri gitu. Selama kita merasa kalau kritik, ya kita bisa menampung kritik orang tersebut. Tapi tuh kalau ternyata kritik itu terlalu membuat kita sampai kayak down gitu, menurut aku itu gak perlu sih, kayak ya udah cukup ditampung aja aspirasinya. Kalau itu mendukung untuk kita lebih berkembang, ya itu bisa menjadi salah satu motivasi kita untuk menjadi berkembang. Kalau ikutin orang terus tuh pasti kayak gak berkembang-kembang.
0: Betul, jadi memang apapun komentarnya itu baik atau buruk, kita tampung aja ya, gitu betul. Ya. Keren nih ya Kak Fia ya, bisa menerima saran dan juga masukan dengan bijak pastinya ya. Oke, nah ini juga bisa dicoba nih buat sahabat Suara Madiun yang mungkin ingin belajar berpendapat tapi udah banyak sekali sugesti atau mungkin juga afirmasi negatif yang kita ada di pikiran kita tentunya ya. Takutnya nanti dijatuhkan lah, dibully lah sama orang lain. Cukup ditampung aja, kalau misalkan memang itu sarannya baik, bisa menjadi motivasi kita untuk berkembang. Tapi kalau misalkan itu sarannya berkebalikan ya atau negatif, ya udah ditampung aja ya. Intinya adalah kita melihat, membaca, dan kita jangan dimasukkan ke hati gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, itu agar kita tetap bisa berkembang nih sahabat Suara Madiun semuanya. Oke, baik. Nah, pastinya kalau kita berbicara tentang anak-anak muda ini gak ada habisnya ya Kak Fia ya. Nah, kalau menurut Kak Fia juga nih ya, untuk tantangan generasi muda zaman sekarang ini seperti apa sih?
1: Tantangan untuk apanya ini?
0: Tantangan untuk mereka berani bersuara. Apakah mereka itu juga punya pikiran yang sama, sama-sama takut, sama-sama nanti dijudge sok tahu dan lain sebagainya, atau seperti apa?
1: Pasti banyak sih anak muda yang kayak gitu. Apalagi teman-teman sekitarku, aku pun juga begitu. Kadang takut kayak menyuarakan pendapat aku gitu. Tapi ya guys, kita bisa mulai menyuarakan pendapat kita meskipun sekecil apapun itu. Karena meskipun kadang kayak orang ngerasa ih apa sih pendapatnya gitu doang gitu, tapi itu setidaknya kita sudah berusaha menyuarakan gitu. Entah itu diterima oleh orang lain atau tidak, itu ya urusannya balik lagi ke diri mereka sendiri.
0: Oke, baik. Jadi memang sesimpel itu ya makna untuk kita berbuat baik. Dan pastinya juga tantangan itu ya harus dihadapi juga ya untuk anak-anak generasi muda ya. Pasti juga anak-anak generasi muda zaman sekarang ini lebih aktif, proaktif gitu ya, lebih kritis lagi pastinya dalam menerima tantangan-tantangan yang datang silih berganti ya. Bisa dibilang anak-anak Gen Z ini luar biasa kreatif juga ya Kak Afia ya.
1: Banyak banget inovasinya nowhere.
0: Oke, nah kita kembali lagi ke topik ya, pahlawan masa kini. Nah, kalau tadi kita bahas tentang tantangan untuk bersuara, nah sekarang apa sih yang menurut Kak Afia itu tantangan atau challenge anak-anak generasi muda untuk melakukan perubahan lebih baik lagi di lingkungan sekitarnya?
1: Lebih ke kayak takut gitu sih. Banyak anak muda yang sekarang tuh takut, kayak melakukan perubahan. Padahal kok padahal perubahan itu tuh bisa dilakukan dengan hal-hal yang kecil gitu. Tapi mereka kenapa kayak merasa dampak mereka tuh aku tuh bukan apa-apa, kenapa aku membawa perubahan gitu. Padahal apapun yang mereka lakukan itu adalah contoh perubahan. Cuma sekedar membantu teman yang kadang ini kok soal matematikanya susah sih. Ih, aku tahu, ini aku ajarin gitu. Itu udah termasuk salah satu, kita menjadi salah satu agen perubahan.
0: Oke, baik. Jadi pikiran sekecil itu terkait aku bukan apa-apa, kenapa aku harus ikut membantu, padahal dari diri kita ini bisa menjadi dampak bagi orang lain ya. Bisa
1: sharing ilmu
0: bagi orang lain, betul.
1: Sharing ilmu sekecil apapun tuh menurut aku sangat perlu sih. Apalagi untuk kadang ada beberapa materi di sekolah gitu yang kayak kalau diajarin guru tuh nggak nyambung, nggak tahu, ini nggak paham. Tapi kalau diajarin temen entah kenapa langsung kayak nyambung gitu, langsung bisa gitu.
0: Baik, jadi memang ada manfaatnya ya, tutor sebaya atau mungkin juga berbagi ilmu dengan teman-teman sebaya gitu.
1: Betul.
0: Ya, karena bahasa yang digunakan mungkin juga lebih sederhana dan bisa ditangkap nih satu sama lain gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu hal yang bermanfaat nih dan bisa disebut sebagai pahlawan ya, sahabat Sarmadion ya. Baik. Nah, kalau kita bahas tentang kegiatan yang ada di forum anak ya, Kak Fia ya, pastinya juga banyak banget nih kegiatan yang ada di forum anak yang menjadi sumber belajar anak-anak generasi muda zaman sekarang, khususnya yang ada di Kota Madiun, untuk menjadi seorang pahlawan ya kan, sebagai pelopor dan juga pelapor itu tadi. Kalau menurut pengalamannya Kak Fia, yang paling berkesan selama mengikuti kegiatan di forum anak itu apa, apa aja sih?
1: Kalau untuk mengikuti forum anak yang paling seru, semuanya seru sih. Terus kalau quality time sama teman-teman gitu, terus kan dari berbagai sekolah tuh, terus kita bisa tukar cerita dari sekolah masing-masing. Terus habis itu seru pokoknya, kalau ketemu gitu udah kayak rame banget. Contohnya bisa kayak waktu itu ada pembelajaran tentang sosial media, penggunaan bijak sosial media. Itu ketemu, terus nanti biasanya itu pematerinya. Nah, pematerinya itu dari psikologi-psikologi seperti itu. Terus nanti ada game-game seru seperti itu. Keren.
0: Asik. Baik. Jadi emang seseru itu ya, kita lagi kumpul, lagi gathering, lagi ada momen kebersamaan kayak gitu ya. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang dibagikan oleh Kak Fia itu tadi ya, pasti juga ada banyak sekali kegiatan seru yang memang di luar sana yang diikuti oleh Forum Anak Kota Madiun tentunya ya. Pelajaran yang paling penting yang memang diambil oleh Kak Fia itu sendiri, yang akhirnya merasakan jadi anak budaya bermanfaat itu seperti apa sih, dalam kegiatan apa biasanya?
1: Kalau saya sendiri itu dari Forum Anak itu kan sebelumnya saya di jenjang SMP dulu, saya tuh juga ikut organisasi. Dulu saya OSIS. Nah, itu tuh bisa kayak menjadi dari OSIS itu sendiri kita bisa menjadi lebih apa ya, lebih berdampak. Dampaknya lebih luas. Menjadi agen perubahannya tuh dampaknya bukan dari teman-teman, cuma biasanya kan cuma bisa teman sekelas atau teman deket-deket gitu aja. Nah, tapi kalau menjadi, karena saya menjadi bagian dari OSIS, dampaknya bisa menjadi satu sekolah, dari adik kelas, dari kakak kelas juga, atau dampaknya menjadi lebih besar gitu.
0: Baik. Nah, ini pastinya kalau misalkan ikut semua aktivitas organisasi ya, seperti OSIS, Forum Anak juga termasuk organisasi dan lain sebagainya, itu butuh yang namanya semangat yang luar biasa ya pastinya ya, dan juga minat untuk mengikuti aktivitas tersebut ya. Nah, gimana sih caranya untuk menjaga semangat tersebut sedangkan kita itu pasti udah disibukkan dengan tugas-tugas sekolah, PR lah, atau mungkin juga aktivitas ekskul di sekolah dan lain sebagainya. Gimana sih caranya Kak Fia untuk tetap stay, menjaga semangat itu biar tetap on fire gitu ketika sekolah itu juga kegiatan di luar sekolah pun termasuk juga forum anak dan organisasi juga
1: Kalau aku sih dari teman-temannya ya Kak, kayak kalau ketemu temen tuh rasanya malah kayak recharge energy gitu. Terus apalagi kalau di sekolah gitu kan temennya cuma ya itu-itu aja. Kalau di forum anak kan banyak, terus
0: lebih beragam.
1: Lebih ya, beragam. Terus ceritanya juga makin lucu-lucu. Terus ya jadi makin seru lah pokoknya. Jadi tetap punya semangat untuk memulai punya teman-teman baru dan mendengar cerita-cerita baru gitu.
0: Oke, jadi emang gak dipungkiri ya kalau kita ketemu teman tuh bawaannya seru aja gitu. Yeah. Semangatnya pasti menyala gitu ya.
1: Langsung lupa kayak ini capek gitu. Padahal ketemu teman tuh rasanya recharge energy banget.
0: Oke, baik. Nah, ini yang mungkin bisa diikuti oleh sahabat Suara Madiun semuanya ya, bisa menjadi inspirasi untuk kalian semuanya biar juga gak bosen dan juga monoton untuk aktivitasnya setelah pulang sekolah langsung tidur dan lain sebagainya. Bisa diikuti organisasi yang ada di sekolah kalian atau mungkin juga ikut forum anak Kota Madiun ya, untuk menambah relasi dan pastinya juga banyak keseruan yang terjalin di forum anak tersebut gitu ya. Jadi biar enggak bosan teman-temannya itu-itu aja, tapi kita bisa memperluas koneksi kita bersama dengan atau berteman dengan teman-teman yang lain tentunya ya, tidak hanya dari lingkungan sekolah aja tapi bahkan juga dari luar sekolah nih sahabat Suara Madiun ya. Oke. Nah, pastinya nih sahabat Suara Madiun semuanya juga ingin bergabung di kursen kita, jadi bisa langsung kirimkan aja pertanyaan di 081-556-451-817. Sebelum kita jeda sebentar nih sahabat Suara Madiun semuanya, Amanda juga ingin tanya ke Kak Fia sendiri ya. Kalau misalkan kita berbicara tentang pahlawan lagi nih ya, pastinya juga pahlawan itu punya semangat yang luar biasa untuk mereka itu. Kalau misalkan kita flashback zaman dulu, pahlawan itu pasti punya semangat yang luar biasa untuk merebut kemerdekaan dan juga mempertahankan kemerdekaan. Sampai sekarang ini kita bisa rasakan manfaatnya ya, kemerdekaan ini ya. Kalau misalkan di anak-anak zaman sekarang ini, gimana sih caranya agar menjaga semangat pahlawan itu biar mereka itu tetap ingat bahwasanya pahlawan di masa sekarang itu tetap harus mengisi kemerdekaan dan juga pastinya harus menjaga persatuan dan juga kesatuan. Silakan Kak.
1: Untuk jadi pahlawan masa kini itu bisa dimulai dari menjaga kesatuan, terus habis itu bisa dimulai dari selalu membantu teman. Nah, itu juga salah satu bentuk kita untuk tetap merdeka di era masa kini. Okay. Terus habis itu kan juga bisa dimulai dari kayak kita yang mencari informasi-informasi. Kan sekarang dulu susah banget terus mencari informasi-informasi gitu. Terus sekarang makin gampang. Terus apalagi menjadi pahlawan masa kini sekarang itu gak susah gitu. Itu salah satu bentuk merdeka di zaman sekarang gitu.
0: Oke, baik. Jadi memang idealnya di zaman sekarang ini tentang teknologi digital gitu ya. Sahabat Suara Madiun semuanya ya. Jadi apa yang disampaikan Kak Fia tadi ya, tentunya untuk menjaga semangat para pahlawan ini biar tetap kuat di anak-anak generasi muda ini, dengan anak-anak generasi muda ini juga melakukan kebaikan-kebaikan dengan juga membantu teman atau mungkin juga menyebarkan informasi yang positif, edukatif ke teman-teman agar nanti juga bisa tersalurkan ke banyak halayak atau banyak masyarakat yang paham atau nanti lebih banyak tahu lagi ya tentang informasi yang belum banyak diketahui oleh masyarakat tersebut. Nah, kita harus jeda sebentar nih Kak Fia. Nanti kita akan lanjut lagi di segmen yang kedua. Jadi untuk sahabat Suara Madiun semuanya, tetap merapat terus bareng sama Amanda di sini di program Spektrum Wanita Radio Suara Madiun.

0: berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
1: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.
2: Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama genre Generasi Berencana.

0: Baik, sahabat Saramadion semuanya, masih bareng sama Amanda di program Spektrum Wanita Radio Saramadion. Tentunya kita juga masih membahas pahlawan masa kini ya, bersama dengan narasumber spesial ada Kak Argi Lutfiah Pratama, atau yang bisa disapa Kak Fia ya. Di segmen yang kedua ini kita akan sampaikan pertanyaan yang sudah masuk di kanal WhatsApp kami di 081-5564-51817. Untuk itu, untuk sahabat Saramadion yang ingin bergabung, bertanya dan juga diskusi atau ngobrol-ngobrol sama kita di sini, bisa langsung share aja pertanyaannya ya di nomor yang sudah Amanda sampaikan tadi. Dan kita akan sampaikan pertanyaan yang sudah masuk satu per satu ya untuk sahabat Saramadion. Jadi harus antri dulu ya, harus sabar dulu nih ya. Nanti pasti kita akan sampaikan ya. Yang pertama dari nomor 0300, izin bertanya ya Kak, kalau misalkan anak-anak muda zaman sekarang itu bingung terkait istilah pahlawan, nah apakah menjadi pahlawan itu harus selalu berani tampil di depan banyak orang ya? Terima kasih jawabannya. Silakan Kak Fia, seperti apa?
1: Masa kini sih.
0: Jadi emang kalau menurut Kavia itu nggak harus ada di panggung utama gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi diam-diam aja itu juga bisa disebut sebagai pahlawan gitu ya untuk yang bertanya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di nomor 0300. Next lagi ada yang bertanya dari nomor 0930, izin bertanya, kalau aku lebih suka membantu secara diam-diam, apakah itu termasuk pahlawan masa kini? Nah, tadi udah disinggung sama Kak Fia ya. Jadi gimana penjelasannya nih Kak Fia?
1: Itu sangat termasuk menjadi pahlawan masa kini. Bahkan di era di media sosial sekarang, yang kalau melakukan kebaikan butuh validasi, dibuat konten. Padahal kadang-kadang itu kayak gak bisa dibilang kayak kurang ikhlas gitu ya. Gitu, itu malah diam-diam itu kadang-kadang itu sudah sangat keren sekali dan bisa disebut sebagai pahlawan masa kini.
0: Oke, baik. Jadi diam itu emas, itu benar ya. Diam-diam melakukan kebaikan itu juga luar biasa nih ya pahalanya, dan juga enggak usah butuh pengakuan dari orang lain untuk menjadi pahlawan nih sahabat Saramadion. Nah, mungkin bisa dicontoh ya buat sahabat Saramadion, kalau misalkan menjadi pahlawan, menjadi orang yang ingin berbagi kebaikan itu enggak harus dipangkan atau dipamerkan di sosial media, tapi juga bisa dengan cara diam-diam aja. Yang penting orang yang kita bantu atau masyarakat yang menjadi target kita ini benar-benar berhasil kita bantu, dan juga pastinya solusi mereka bisa tersolusikan dengan baik ya. Next lagi ada yang bertanya dari nomor 9390, izin bertanya, gimana caranya membedakan antara berbuat baik dengan sekedar ingin mendapatkan pengakuan? Nah, ini menarik nih sama Kak Fia ya. Zaman sekarang ini kan pasti banyak banget nih ya yang butuh validasi, butuh pengakuan dari orang lain kalau udah melakukan kebaikan. Nah, padahal ada orang yang ingin tulus ikhlas berbuat baik. Nah, gimana caranya membedakan kedua hal tersebut?
1: Kalau menurut aku cara membedakannya, kalau orang yang tulus membantu itu biasanya fokusnya pada dampaknya kepada orang lain.
0: Oh, okay.
1: Sedangkan kalau orang yang cuma mencari validasi, dia itu tuh pedulinya itu sama pandangan orang lain kepada diri dia.
0: Oke, baik. Jadi hanya memikirkan omongan orang lain gitu ya, pandangan orang lain gitu ya. Oke, jadi gak tulus murni dari hati mereka masing-masing untuk berbuat sebuah kebaikan, tapi hanya ingin mendapatkan panggung atau mendapat komentar dari netizen gitu ya. Oke, baik. Jadi ada bedanya ternyata nih ya sahabat Saramadion ya. Next lagi kita ingin sampaikan pertanyaan sudah masuk dari nomor 9643, izin bertanya Kak, kalau menjadi pahlawan itu apakah juga bisa dimulai dari keluarga sendiri? Gimana nih Kak? Apakah bisa dimulai dari keluarga sendiri?
1: Ya, sangat. Bahkan pahlawan yang kita agung-agungkan dari kecil, yaitu ibu kita, itu salah satu pahlawan yang sangat luar biasa, yang bahkan sudah tidak terbayangkan lagi seberapa banyak pahala dia menjadi pahlawan dari kecil, kita kecil, sampai kita dewasa, sumpah.
0: Oke, baik. Jadi kita bisa ambil contoh dari ibu kita, tuh, ayah kita, orang tua kita, itu juga bisa menjadi pahlawan di lingkungan keluarga gitu ya. Kita pun sebagai anak-anak juga masih bisa menjadi pahlawan di lingkungan keluarga gitu ya, dengan meneruskan kebaikan-kebaikan yang memang ditularkan orang tua kepada kita nih, Sobat Sarmadio. Jadi memang sesimpel itu makna pahlawan. Jangan terlalu over mikirnya, nanti malah gak kesampaian, malah kita gak jadi pahlawan untuk diri kita sendiri gitu ya. Kebanyakan anak zaman sekarang itu terlalu ribet gitu ya untuk mikirnya ya, tapi take actionnya kurang. Harusnya memang gak usah terlalu ribet memikirkan, tapi tetap mengambil langkah atau mengambil aksi untuk menjadi pahlawan tersebut nih, Sahabat Suara Madiun ya. Next lagi yang bertanya dari Novianto di Madiun Timur. Mau tanya nih Kak, menurut Kak narasumber, apa yang membuat anak muda sekarang ini kadang malas dalam kegiatan sosial, malas terlibat dalam kegiatan sosial, apa nih Kak?
1: Kalau aku sih, ya malas ikut berkegiatan sosial itu balik lagi ke diri kita gak sih? Kadang kan ada tipe orang yang kayak udah capek, pasti ada yang gantiin aku gitu. Itu balik lagi ke mindset diri mereka sendiri sih gitu.
0: Oke, jadi harus berubah mindset ya. Oke, pastinya juga jangan sampai kita kena apa namanya ya, afirmasi-afirmasi yang kurang baik gitu ya, akhirnya menurunkan semangat kita untuk menjadi pahlawan itu tadi gitu ya. Atau mungkin menurunkan semangat kita untuk berbuat yang lebih baik lagi gitu ya. Oke, ada yang bertanya lagi nih dari nomor, dari Rudy di Demangan. Mau tanya ini Kak, kalau menghadapi komentar teman yang mengatakan, ngapain sih kamu sok peduli, ngapain sih kamu jadi anak yang baik, seperti apa ya Kak tanggapannya? Gimana nih Kak Via? Cara menghadapi komentar teman yang mengatakan, ngapain sih kamu jadi sok peduli, ngapain sih jadi anak yang baik, seperti itu.
1: Kalau itu balik lagi yang ke berbuat hal tulus sama yang butuh validasi. Kalau orang yang berbuat tulus itu pasti memikirkan apa dampaknya bagi orang yang ditolong, lebih fokus ke itu daripada validasi orang-orang di sekitarnya.
0: Jadi pasti gak ada pikiran untuk mengambil hati atau mengambil kata-kata yang sok peduli, ngapain sok peduli, pastinya nggak akan nganggap itu sebagai kata-kata yang akhirnya menurunkan semangat kita untuk berbagi gitu ya. Baik, jadi memang kata-kata teman itu memang bisa dibilang kadang-kadang itu membuat kita kendor semangatnya, kadang juga memotivasi kita gitu ya. Jadi kalau misalnya memang ada teman atau mungkin orang-orang yang bilang, kenapa sih kita harus berbuat baik, kenapa sih kamu sok peduli kayak gitu, ya udah dianggap angin lalu gitu aja ya. Yang penting kita fokus untuk memberikan dampak yang baik bagi orang lain gitu ya. Yang penting harus tulus ikhlas dalam memberikan sesuatu yang baik untuk orang lain gitu ya. Oke, nah ini satu pertanyaan lagi dari pendengar di nomor 0839, izin bertanya, menurut Kak narasumber, apakah anak muda harus selalu punya jiwa kepemimpinan untuk menjadi pahlawan masa kini? Kalau aku gak punya jiwa kepemimpinan, gak suka ikut organisasi, seperti apa aku bisa menjadi pahlawan? Gimana nih Kak Fia?
1: Bisa balik lagi sih ke menjadi pahlawan masa kini itu gak selalu kayak diberi panggung yang besar, memiliki kekuasaan. Bisa dimulai dari hal-hal kecil yang menurut kita tuh ya apa sih gitu tuh doang gitu. Padahal itu tuh sangat berdampak dan itu sudah menjadi bagian dari kita menjadi pahlawan masa kini gitu.
0: Kadang-kadang hal yang sepele itu nggak dianggap itu juga bisa menjadi salah satu cara kita untuk menjadi pahlawan gitu ya. Nah ini ada yang bertanya lagi nih ya, satu pertanyaan yang masuk nanti ya. Dan pastinya untuk sahabat suara di semuanya, ini karena udah ada di penghujung acara, jadi mohon maaf mungkin belum ada waktu untuk kita bisa menyampaikan lagi. Satu pertanyaannya sudah masuk, baru aja masuk, kita akan sampaikan. Gimana caranya menjaga semangat kita ketika usaha untuk membantu orang lain itu tidak dihargai? Terima kasih. Nah ini gimana nih Kak Afia? Kadang kita punya niat baik untuk menolong, tapi kadang-kadang usaha kita itu gak dihargai sama yang kita tolong itu tadi. Gimana?
1: Itu sih pasti sedih banget ya Kak ya. Kayak udah menolong, kita punya niat yang baik, tapi orang yang kita tolong malah tidak merespon hal itu dengan yang baik gitu. Ya kalau aku ada di posisi itu pasti sangat sedih ya. Tapi ya mau gimana lagi, kita tidak bisa mengkontrol apa yang orang lakukan kepada kita. Kita hanya bisa melakukan yang terbaik lah untuk mereka gitu.
0: Untuk menjadi berdampak ya. Okay, baik. Jadi memang apa namanya, kita nggak bisa mengontrol apa yang mereka rasakan, apa yang mereka akan katakan kepada kita gitu ya, meskipun nggak dihargai, tapi tetap kita bisa berbuat baik dan juga tulus untuk mereka gitu ya.
1: Gitu ya.
0: Okay, baik. Luar biasa, ini bisa menjadi inspirasi untuk sahabat Suara Madiun semuanya untuk tidak lelah berbuat baik kepada siapapun itu, dan itu bisa menjadi salah satu upaya kita untuk menjadi pahlawan masa kini ya, Kak Fia ya. Dan nggak kerasa kita sudah ada di penghujung acara. Sebelum kita closing, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Kak Fia untuk sahabat Suara Madiun dimanapun mereka berada. Silakan.
1: Oke guys, semoga kalian di luar sana tetap lakukan hal-hal baik tanpa memikirkan atau membuat afirmasi-afirmasi negatif untuk diri kalian ya. Mulailah dari diri kalian sendiri, orang-orang sekitar. Kalian udah sangat keren, bisa menjadi pahlawan masa kini.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Fia sudah berbagi insight-nya yang luar biasa untuk sahabat Suara Madiun di program Spektrum Wanita. Terima kasih juga untuk kedatangannya. Next time kita mungkin bisa jumpa lagi ya di forum anak atau mungkin juga di kegiatan yang banget. Lain. Dan terima kasih juga untuk semua sahabat Suara Madiun yang sudah bergabung bertanya jawab untuk kita di sini. Terima kasih udah stay tune terus dari awal sampai akhir, dan gak kerasa kita sudah ada di penghujung acara. Dan dari perbincangan kita tadi, kita juga bisa belajar banyak hal ya sahabat Suara Madiun, bahwasanya menjadi pahlawan itu memang sesimpel itu. Maknanya kita bisa sederhanakan dengan aktivitas-aktivitas kecil yang mungkin dampaknya juga luar biasa ternyata untuk masyarakat dan juga lingkungan kita sekitar. Dan menjadi pahlawan masa kini itu gak harus kita menunggu jabatan, punya panggung yang besar, gak harus terkenal juga, dan gak harus melakukan sesuatu yang besar juga nih sahabat Suara Madiun. Kadang pahlawan itu juga dimulai dari hal yang sederhana seperti yang sudah disampaikan Kak Fia tadi, seperti membantu teman, menyebarkan informasi untuk orang-orang yang belum tahu, dan berani berbuat baik yang tulus pastinya, tidak butuh validasi orang lain ya. Dan Amanda pamit undur diri, terima kasih banyak untuk semua yang mendengarkan program hari ini, dan pastinya harus tetap stay tune di program-program Radio Suara Madiun. Terima kasih banyak, salam Kota Pendekar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Air adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
3: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.

Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Diimbau kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya. Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.

0: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Le.
0: Mbah Sumat mana? Jenengan itu motor kok banter mentok, Mbah?
1: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi nempake ya kudu banter, no. Wong anyar.
0: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
2: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Siwon yo le, nek ngono motorku tak tuntun wae ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
2: Ayo dengar suara Madiun.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang, kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si macam.
2: Lho aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak.
2: Aku ki perlu si ada aku sik, Pak. Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

0: kayak gini iki. Tanjowo kabeh tidak eh.
1: Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda serta Pasal 106 Ayat 2 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda akan dilakukan pengembosan, penggembokan hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
0: Wes, nek-neki aman tenang.
2: Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.

81 tahun Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Semangat perjuangan para pahlawan tidak boleh berhenti menjadi sejarah, tetapi harus terus hidup di dalam hati setiap anak bangsa. Mari kobarkan kembali semangat persatuan, keberanian, dan pantang menyerah. Saatnya membuktikan bahwa kita mampu berkarya, berprestasi, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh menuju masa depan yang gemilang. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar. Jangan pernah takut menghadapi tantangan. Karena bangsa yang besar lahir dari rakyat yang berani berjuang, bekerja keras, dan tetap bersatu dalam setiap langkah. Mari kita jaga merah putih tetap berkibar dengan semangat yang menyala, tekad yang kuat, dan cinta yang tulus kepada tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Gigi jane piye ya? Masak klambine abang ngisorane kuwi. Malah kaya lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

93 FM LPP Radio Suramadiun. Oke, Suramadiun, selamat siang, ketemu lagi di acara Dangdut Asik Suara Madiun di kesempatan Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Dan tentunya juga selama 2 jam ke depan kita teman kebersamaan kita dengan lagu-lagu dangdut koleksi dari Radio Suramadiun. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPL Radio Suramadiun. Semakin hari semakin padat informasi.

0: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto kakak dan KTP ya. Kami tunggu.
0: Oh iya, Le. Enggak tak kirim ya.
2: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
3: Iki jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone, tak upload ben viral.
2: Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sahabat mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

93 FM LPPL Radio. Selamat dia nak sahabat radio. Selamat siang, ketemu lagi di acara Dangdut Asik Suara Madiun di kesempatan siang hari ini. Dan juga mengawali kebersamaan kita, tadi juga sudah kita hadirkan 3 lagu berturut-turut dan juga baru saja hilang dari ruang dengar kita. Ada Anis Sagita dengan Mundur Alon-Alon. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini juga masih kita tunggu buat sahabat-sahabat yang akan bergabung mari-mari kebersamaan kita di Dangdut Asik Suara Madiun siang hari ini. Silakan kita tunggu requestnya di 0815545-1817. Dan juga selamat siang juga buat sahabat-sahabat yang hari ini juga lagi beraktivitas ataupun juga lagi beristirahat di rumah ataupun di mana saja berada ya, yang tentunya dengan setia simak di 93 FM LPPL Radio Sarawadin, semakin hari semakin padat informasi. Dan juga sahabat radio di mana pada beberapa hari terakhir terkait dengan peringatan Hari Kemerdekaan, hari yang ke-81 ya, berbagai kegiatan juga dihadirkan dan ikhlas di pemerintah Kota Madiun. Di mana pada salah satunya juga terkait dengan kegiatan malam kenegaraan yang digelar di Balai Kota Madiun pada Senin malam. Di mana kegiatan tersebut juga menjadi penutup rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kota Madiun. Bahkan hadir dalam kegiatan itu jajaran Forkopimda, anggota Paskibra dan juga orang tua Paskibra. Di mana dalam malam kenegaraan juga diawali dengan mengenikan cipta dan doa bersama. Hal ini sebagai bentuk dari kepedulian kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur yang tengah dilanda musibah. Bahkan suasana tersebut juga menjadi pengingat bahwa semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui perayaan, tapi juga kepedulian dari golongan ataupun gotong royong terhadap sesama. Bahkan sahabat Madiun, PLT Wali Kota Madiun, Bagus Panuntun juga menyampaikan bahwa Indonesia dibangun dari keberagaman dan dapat terus berdiri karena semangat gotong royong. Bahkan oleh karenanya juga beliau meminta jajaran dinas sosial segera menyiapkan langkah-langkah untuk membuka donasi bagi masyarakat NTT dengan menggandeng Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Bahkan sahabat Radiun, di mana Indonesia juga berduka, saudara kita yang ada di NTT juga membutuhkan bantuan. Dan tentunya di kesempatan Indonesia ke-81 ini juga diciptakan dari perbedaan yang bisa berdiri karena juga gotong royong. Oleh karena itu beliau juga memohon mulai hari ini dinas sosial segera menyiapkan untuk membuka donasi bagi saudara kita di NTT berkolaborasi dengan BPBD. Di mana pada malam kenegaraan yang juga menjadi ruang refleksi apresiasi sekaligus menghormati atas seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, mulai dari mengibarkan bendera pada dini hari hingga upacara penurunan bendera, seluruh rangkaian berjalan dengan lancar dan tentunya juga terkait dengan dukungan berbagai pihak. Jadi dalam hal ini secara khusus untuk apresiasi diberikan kepada anggota Paskibraka yang telah menjalani persiapan latihan selama 3 hingga 4 bulan.
Tentunya kerja keras tersebut juga akhirnya terbayang saat mereka sukses menjalankan tugas dalam rangkaian upacara peringatan kemerdekaan kemarin. Bahkan PLT juga berpesan kepada para paskibraka agar pengalaman selama menjadi paskibraka artinya juga tidak berhenti pada tugas mengibarkan bendera merah putih. Bahkan para anggota paskibraka juga diharapkan mampu menjaga nilai perjuangan, memahami sejarah, serta menjadi generasi yang turut menentukan masa depan bangsa. Dan sebenarnya demikian tadi terkait dengan Malam Kenegaraan yang diselenggarakan tadi malam, di mana pada kegiatan tersebut tentunya juga sebagai penutup rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Kota Madiun khususnya. Di mana Sobat Madiun dalam acara tadi malam juga ditekankan dapat mengenikan cita dan doa bersama sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur yang saat ini juga tengah dilanda musibah. Bahkan sahabatan dalam kegiatan kemarin juga ditekankan untuk para petugas paskibraka secara khusus apresiasi juga diberikan kepada anggota paskibraka yang telah menjalankan persiapan dan latihan selama 3 hingga 4 bulan. Jadi kerja keras mereka juga telah berhasil mensukseskan dalam pelaksanaan tugas rangkaian upacara peringatan kemerdekaan.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketenteraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Suara Madiun 9.

93 FM LPPL Radio Suramadu. Dan sahabat-sahabat masih di kebersamaan kita di Dangdut Asik Suara Madiun di kesempatan siang hari ini ya. Dan di mana masih terkait dengan peringatan HUT RI yang ke-81, di mana juga menjadi momentum bagi warga binaan lapas kelas 1 Madiun untuk mendapatkan pengurangan masa pidana ataupun remisi tahun ini. Sekitar 700 warga binaan menerima remisi umum setelah memenuhi persyaratan administrasi dan substantif. Adapun penyerahan remisi yang juga dilaksanakan secara seremonial di Lapas Kelas 1 Madiun pada Senin 17 Agustus kemarin. Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh PLT Wali Kota Madiun Bagus Panuntun bersama jajaran pemerintah Kota Madiun. Adapun remisi umum kemarin juga diberikan kepada binaan yang telah memenuhi perilaku baik selama menjalani masa pemindahan. Adapun pemberian remisi juga menjadi bentuk apresiasi sekaligus juga motivasi agar warga binaan juga terus mengikuti proses pembinaan dengan baik. Bahkan menurut PLT Wali Kota Madiun juga mengapresiasi pemberian remisi tersebut, juga menurutnya pengurangan masa pidana dapat menjadi penyemangat bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan juga mempersiapkan diri sebelum kembali ke tengah masyarakat. Bahkan selain menghadiri penyerahan remisi, PLT juga melihat lembaga ataupun berbagai hasil karya warga binaan berbagai bagian dari program pembinaan dan pelatihan di Lapas Kelas 1 Madiun. Jadi dalam hal ini kegiatan tersebut juga diharapkan dapat membekali warga binaan dengan kemampuan yang bermanfaat sebagai bekal mereka kembali ke masyarakat.

0: Yo. Waduh kok ora mari-mari to lele. TBC kuwi, Mbah. TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama

0: Foto, sayur, lampu mati, wes tak kuat ningkini wae. Waduh wae to, si penting sampah.
1: Mbah, beripun to mbah. Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
0: Oh, natal ya.
1: Mek, sampah, sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur. Iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik. Sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
1: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium. Iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik. Sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
1: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cap, oli bekas. Kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap

0: gak hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih gak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 18 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 18 Agustus 1868. Pierre Jules Caesar Janssen menemukan helium. Pierre Jules Caesar Janssen merupakan seorang astronom Prancis yang bersama dengan ilmuwan Inggris Joseph Norman Lockery diakui sebagai penemu gas helium. Kemudian 18 Agustus 1877, Asap Hall menemukan Phobos yang merupakan bulan terbesar Mars. Asap Hall merupakan seorang ahli astronomi berkebangsaan Amerika yang terkenal dalam penemuan bulan Mars pada tahun 1877. Dia menemukan orbit satelit dari planet lain dan dari bintang ganda, rotasi Saturnus, dan massa Mars. Selanjutnya, 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disahkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat UUD 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. UUD 1945 merupakan konstitusi pemerintah Indonesia yang berlaku hingga saat ini. Kemudian 18 Agustus 2018, mantan sekjen PBB Kofi Annan meninggal dunia. Kofi Annan adalah diplomat Ghana, menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ke-7 sejak Januari tahun 1997 sampai Desember 2006.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun?
3: Jangan sampai ketinggalan ya!

0: sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya. Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

93 FM LPPL Radio Seramadion dan sahabat Sanway masih di kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini, dan tentunya juga selamat siang juga buat sahabat Seramadion yang dengan setia simak di 93 FM LPPL Radio Seramadion. Dan juga di kebersamaan kita kembali kita hadirkan masih terkait dengan peringatan HUT RI yang ke-81 ya. Setelah tadi juga telah kita hadirkan terkait dengan beberapa kegiatan, di antara juga bagian remisi dan juga acara kemerdekaan ataupun acara kenegaraan setelah dilaksanakan pada malam kemarin ya. Dan tentunya juga terkait dengan peringatan upacara HUT RI, juga upacara penurunan sang merah putih dalam rangka peringatan HUT RI kemerdekaan yang ke-81 juga berlangsung pada Senin sore, di mana prosesi rangkaian upacara peringatan kemerdekaan RI tersebut juga disampaikan oleh PLT Wali Kota Madiun sebagai inspektur upacara. Adapun kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Sekda Kota Madiun Suko Dwi Adiarto bersama jajaran Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah TNI Polri, dan juga pelajar yang turut ambil bagian dalam rangkaian upacara kemarin. Adapun juga untuk prosesi penurunan sang saka merah putih juga berjalan dengan lancar dan tentunya juga penuh penghormatan. Bahkan dalam formasi paskibraka kemarin, Aisyah Darawura Nur Erwin dia juga siswi SMPN 1 Madiun bertugas sebagai pembawa baki, sementara tugas penurunan bendera juga dilaksanakan oleh Afika Asa Afiandi, siswa SMA Negeri 3 Taruna Angkasa Jawa Timur, bersama Arfan Maulana, siswa MAN 2, dan juga Junedi Erlangga, siswa SMA Negeri 3 Taruna Angkasa. Bahkan dalam sambutannya kemarin, PLT Wali Kota juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh anggota paskibraka dan proyek keberhasilan menjalankan tugas pada upacara kemerdekaan. Hal ini juga merupakan hasil dan proses latihan panjang yang penuh kedisiplinan. Bahkan tidak hanya itu, PLT Wali Kota juga menegaskan bahwa tugas paskibraka tidak berhenti setelah menjalankan tugas di lapangan saja, di mana nilai-nilai perjuangan, kedisiplinan, tanggung jawab, dan nasionalisme yang diperoleh selama proses pembinaan diharapkan terus dibawa ke lingkungan sekolah maupun masyarakat. Bahkan sahabat Radiun, selain proses penurunan bendera kemarin, rangkaian kegiatan juga turut dimeriahkan persembahan seni dan kelompok paduan suara SMA Negeri 3 Taruna Angkasa. Pertunjukan dilanjutkan dengan gerak dan lagu kolosal Lengang Puspa Merdeka yang juga melibatkan Voice Corner bersama siswa-siswi bertalenta sekota Madiun. Bahkan merah putih juga kembali diturunkan bukan menjadi akhir dari semangat kemerdekaan, tapi juga menjadi pengingat bahwa perjuangan untuk mengisi kemerdekaan, hal ini terus berjalan melalui karya, kepedulian, persatuan, dan tentunya juga kontribusi generasi penerus bangsa.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

93 FM LPPL Radio Salmadiun. Oke, Salmadiun, kita tuntaskan dulu kebersamaan kita di Dangdut Asik Suara Madiun di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya juga terima kasih banyak Tapsima di 93 FM LPPL Radio Salmadiun. Dan akhirnya dari Perintis Kemerdekaan Penyelidikan Negara Anda, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang, selamat lulus, tetap sehat, semangat, dan sampai jumpa.

0: aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Hei leh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, dan ngerti sejarahnya ku to Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang dise, ajaan aku po mbah.
1: Ayo dok, tak ajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, si ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
2: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
3: FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 19TFM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 18 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 18 Agustus 1868. Pierre Jules Caesar Janssen menemukan helium. Pierre Jules Caesar Janssen merupakan seorang astronom Prancis yang bersama dengan ilmuwan Inggris Joseph Norman Lockery diakui sebagai penemu gas helium. Kemudian 18 Agustus 1877, Asap Hall menemukan Phobos yang merupakan bulan terbesar Mars. Asap Hall merupakan seorang ahli astronomi berkebangsaan Amerika yang terkenal dalam penemuan bulan Mars pada tahun 1877. Dia menemukan orbit satelit dari planet lain dan dari bintang ganda, rotasi Saturnus, dan massa Mars. Selanjutnya, 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disahkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat UUD 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. UUD 1945 merupakan konstitusi pemerintah Indonesia yang berlaku hingga saat ini. Kemudian 18 Agustus 2018, mantan sekjen PBB Kofi Annan meninggal dunia. Kofi Annan adalah diplomat Ghana, menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ke-7 sejak Januari tahun 1997 sampai Desember 2006.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Tschüss.
1: Sahabat Suramadion, Iran merespon pernyataan Presiden Amerika Serikat yang mengklaim segera menjadikan Selat Hormuz sebagai bagian dari wilayah Amerika Serikat setelah perang melawan Iran berakhir. Teheran menegaskan jalur pelayaran strategis ini tetap merupakan wilayah yang berada di bawah kendali Iran. Dikutip dari media Kompas, Wakil Menteri Luar Negeri Iran menegaskan posisi negaranya melalui kanal media sosial X yang menjelaskan Selat Hormuz adalah milik Iran. Ditambahkan, keputusan untuk membuka dan menutup jalur pelayaran ini hanya akan dilakukan atas perintah Iran. Pernyataan ini disampaikan setelah sehari Donald Trump menyatakan dalam sebuah kampanye politik di negara bagian New York bahwa Amerika Serikat akan menguasai Selat Hormuz setelah mengalahkan Iran.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun serta warga Madiun dan sekitarnya.
2: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
4: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
5: Menurut aku, sahabat itu mirip pungguan yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
6: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
5: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak hanya buat tumbang, tapi kayak sering-sering cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
6: Kalau aku, apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya, dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?

Sahabat Suramadion, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si macam.
2: Dua kuse, Pak.
1: Aku se lho iki lho, Mbak.
2: Aku ki ada keperluan, Mbak. Aku se.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku se lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri. Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 18 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 18 Agustus 1868. Pierre Jules Caesar Janssen menemukan helium. Pierre Jules Caesar Janssen merupakan seorang astronom Prancis yang bersama dengan ilmuwan Inggris Joseph Norman Lockery diakui sebagai penemu gas helium. Kemudian 18 Agustus 1877, Asap Hall menemukan Phobos yang merupakan bulan terbesar Mars. Asap Hall merupakan seorang ahli astronomi berkebangsaan Amerika yang terkenal dalam penemuan bulan Mars pada tahun 1877. Dia menemukan orbit satelit dari planet lain dan dari bintang ganda, rotasi Saturnus, dan massa Mars. Selanjutnya, 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disahkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat UUD 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. UUD 1945 merupakan konstitusi pemerintah Indonesia yang berlaku hingga saat ini. Kemudian 18 Agustus 2018, mantan sekjen PBB Kofi Annan meninggal dunia. Kofi Annan adalah diplomat Ghana, menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ke-7 sejak Januari tahun 1997 sampai Desember 2006.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat suara Madiun serta warga Madiun dan sekitarnya.
1: Jangan lupa terus stay tune di
0: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

0: Sobadiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di genggaman Anda.
1: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono, wonten napa to, Mbah?
2: Iki lho le, awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
1: Oh, alah, Mbah, Mbah.
3: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
2: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
4: Ayo dengar suara Madiun.

0: 19 TFM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.

0: Pierre Jules Caesar Janssen merupakan seorang astronom Prancis yang bersama dengan ilmuwan Inggris Joseph Norman Lockery diakui sebagai penemu gas helium. Kemudian 18 Agustus 1877, Asap Hall menemukan Phobos yang merupakan bulan terbesar Mars. Asap Hall merupakan seorang ahli astronomi berkebangsaan Amerika yang terkenal dalam penemuan bulan Mars pada tahun 1877. Dia menemukan orbit satelit dari planet lain dan dari bintang ganda, rotasi Saturnus, dan massa Mars. Selanjutnya, 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disahkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat UUD 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. UUD 1945 merupakan konstitusi pemerintah Indonesia yang berlaku hingga saat ini. Kemudian 18 Agustus 2018, mantan sekjen PBB Kofi Annan meninggal dunia. Kofi Annan adalah diplomat Ghana, menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ke-7 sejak Januari tahun 1997 sampai Desember 2006.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

Radio Suara Madiun. Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

哎，你今年毕业啊？我说旁边两房，你说哪里苦呢？马拉个要浪费些刀板的那个，我打回头呢，打不变退的了。Direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sahabat mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo nyok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, dan ngerti sejarah aku to Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang di se, ajaan aku po mbah.
1: Ayo nyok, tak jam saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Start dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Start, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi napak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
3: Radio Suara Madiun.

0: LPPL Radio, suara Madiun.
1: Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto kakak dan KTP ya. Kami tunggu.
1: Oh iya, Le. Enggak tak kirim ya.
3: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
4: Yo, waduh kok ramari-mari talele.
5: TBC kui mbah, TBC.
3: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama

0: TBC ku mbah, sembah tangan nih. Wong aku ki, keselak eh. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing toh.
1: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
2: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?

0: Pierre Jules Caesar Janssen menemukan helium. Pierre Jules Caesar Janssen merupakan seorang astronom Prancis yang bersama dengan ilmuwan Inggris Joseph Norman Lockery diakui sebagai penemu gas helium. Kemudian 18 Agustus 1877, Asap Hall menemukan Phobos yang merupakan bulan terbesar Mars. Asap Hall merupakan seorang ahli astronomi berkebangsaan Amerika yang terkenal dalam penemuan bulan Mars pada tahun 1877. Dia menemukan orbit satelit dari planet lain dan dari bintang ganda, rotasi Saturnus, dan massa Mars. Selanjutnya, 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disahkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat UUD 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. UUD 1945 merupakan konstitusi pemerintah Indonesia yang berlaku hingga saat ini. Kemudian 18 Agustus 2018, mantan sekjen PBB Kofi Annan meninggal dunia. Kofi Annan adalah diplomat Ghana, menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ke-7 sejak Januari tahun 1997 sampai Desember 2006.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
4: Selamat jumpa sahabat. Inilah Buletin Jawa Timur edisi hari Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Gaguk Prabowo. Sahabat, untuk informasi pertama datang dari Suara Gresik, ada Cahyo As membawa berita sambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Pemkab Gresik berikan keringanan pajak daerah.
5: Pemerintah Kabupaten Gresik memberikan sejumlah keringanan pajak daerah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai 17 Agustus 2026. Keringanan tersebut meliputi diskon PBB P2 sebesar 20% untuk ketetapan hingga Rp1 juta, berlaku 17 Agustus hingga 17 September 2026. Selanjutnya diskon 50% BPHTB untuk perolehan hak karena waris serta hibah dari orang tua kepada anak, berlaku hingga 16 Oktober 2026. Pemkab Gresik juga memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah hingga 17 September 2026. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani mengatakan kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus upaya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Masyarakat dihimbau memanfaatkan program keringanan tersebut sesuai periode yang telah ditetapkan. Pajak yang dibayarkan nantinya kembali kepada masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Gresik. Sekian Buletin Jatim kali ini, saya Cahyo As dari Suara Gresik melaporkan.
4: Selanjutnya kita bergeser ke Kota Madiun, ada Amanda dari Suara Madiun sudah siap mengabarkan PLT Wali Kota hadiri penyerahan remisi warga binaan Lapas Kelas 1 Madiun.
6: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi warga binaan Lapas Kelas 1 Madiun untuk mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi. Tahun ini sekitar 700 warga binaan menerima remisi umum setelah memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Penyerahan remisi dilaksanakan secara seremonial di Lapas Kelas 1 Madiun, Senin 17 Agustus. Kegiatan tersebut turut dihadiri PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bersama jajaran pemerintah Kota Madiun. Remisi umum diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi ketentuan dan menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa pembinaan. Pemberian remisi menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi agar warga binaan terus mengikuti proses pembinaan dengan baik. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengapresiasi pemberian remisi tersebut. Menurutnya, pengurangan masa pidana dapat menjadi penyemangat bagi warga binaan.

0: untuk terus memperbaiki diri dan mempersiapkan diri sebelum kembali ke tengah masyarakat. Selain menghadiri penyerahan remisi, PLT Wali Kota juga melihat berbagai hasil karya warga binaan sebagai bagian dari program pembinaan dan pelatihan di Lapas Kelas 1 Madiun. Kegiatan itu diharapkan dapat membekali warga binaan dengan keterampilan yang bermanfaat sebagai bekal ketika kembali ke masyarakat. Amanda, Suara Madiun.
1: Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang menginformasikan penurunan bendera hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di Lumajang, momentum menjaga persatuan dan memperkuat gotong royong.
2: Upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lumajang berlangsung hikmat dan penuh semangat kebangsaan. Upacara dimulai pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan Wakil Bupati Lumajang Yuda Aji Kusuma bertindak sebagai Inspektur Upacara. Kegiatan tersebut diikuti jajaran Forkopimda Kabupaten Lumajang serta ratusan peserta dari unsur TNI, Polri, pemerintah, perguruan tinggi, dan pelajar. Wakil Bupati Lumajang Yuda Aji Kusuma menyampaikan bahwa momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tidak sekedar menjadi seremoni, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan, gotong royong, dan mengisi kemerdekaan dengan karya nyata. Momentum tersebut menjadi penutup rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kabupaten Lumajang, sekaligus meneguhkan semangat bersama untuk terus melanjutkan perjuangan melalui pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat.
3: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Kemudian ada Resa Desti, Suara Ngawi, membawa berita. Musim kemarau di Ngawi tak hanya picu kekeringan, 66 kebakaran tercatat hingga Juli.
4: Musim kemarau di Ngawi tak hanya picu kekeringan, 66 kebakaran tercatat hingga Juli kemarin. Musim kemarau tidak hanya membawa persoalan kekeringan dan krisis air bersih di sejumlah kabupaten Ngawi. Suhu udara yang tinggi serta vegetasi mengering turut meningkatkan resiko munculnya api, terutama di kawasan permukiman dan lahan terbuka. Hingga Juli 2026, Pol PP Ngawi melalui bidang kebakaran dan penyelamatan mencatat 66 peristiwa kebakaran. Insiden tersebut menyebabkan kerugian material sekitar 1,1 miliar dengan berbagai objek terdampak mulai bangunan hingga lahan. Kabid Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Ismail Munaroh Roy Adi menyebut kasus yang ditangani petugas cukup beragam. Rinciannya meliputi rumah dan dapur sebanyak 16 peristiwa, kompor gas 2 kasus, kandang ayam 4 kasus, serta lahan sebanyak 22 kasus. Selebihnya terjadi pada pabrik dan kendaraan. Total sampai Juli ada 66 kasus dengan nilai kerugian material sekitar 1,1 miliar. Menurut beliau, sebagian besar insiden dipacu kelalaian manusia. Beberapa di antaranya berkaitan dengan konsleting listrik dan aktivitas membakar sampah tanpa pengawasan. Api yang semula kecil dengan cepat menjalar sehingga berhadapan dengan berumputan dan material kering. Karena itu, masyarakat diminta lebih cermat sebelum meninggalkan rumah, terutama dengan mematikan listrik dan peralatan yang menggunakan sumber api telah dalam kondisi aman. Aktivitas pembakaran sampah juga perlu diawasi sampai bara benar-benar padam. Kewaspadaan menjadi semakin penting lantaran kondisi panas dan minimnya kelembapan membuat material di sekitar pemukiman maupun lahan terbuka lebih mudah tersulut. Penanganan sejak awal delay dapat mencegah api meluas dan menimbulkan kerugian lebih besar. Saat ini, bidang kebakaran dan penyelamatan mengandalkan 3 truk tangki serta 1 kendaraan penyelamatan. Beberapa perlengkapan termasuk selang pemadam mulai membutuhkan perawatan karena kondisinya tidak lagi optimal untuk menunjang tugas lapangan. Beliau mengatakan yang menjadi kendala di lapangan memang perlengkapan masih terbatas dan ada yang perlu dipelihara dengan luasnya lobi serta frekuensi laporan yang cukup tinggi. Dukungan peralatan dan SDM perlu diperkuat. Reza Desti, Suara Ngawi.
1: Ada Anggun dari Suara Pasuruan telah siap menginformasikan puluhan tahun gelap Dusun Wonokoyo, Desa Sedaeng, Kecamatan Tosari akhirnya nikmati listrik PLN.
5: Berpuluh-puluh tahun mimpi masyarakat Dusun Wonokoyo, Desa Sedaeng, Kecamatan Tosari agar kampungnya teraliri listrik akhirnya terwujudkan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama Perhutani dan PT PLN Persero membangun jaringan listrik untuk seluruh rumah di dusun tersebut dan baru rampung Agustus ini. Kepala Dusun Wonokoyo, Hasan Bisri, Kamis 13 Agustus 2026 menegaskan warga sangat gembira mengetahui bahwa jaringan listrik telah masuk ke permukiman hingga sejumlah fasilitas dan sarana-prasarana publik seperti musola, masjid, hingga lembaga pendidikan. Hasan menegaskan sejak dirinya belum lahir, kondisi perkampungannya belum tersentuh jaringan listrik resmi. Yang ada hanyalah mengandalkan sambungan arus listrik, sering disebut warga lokal sebagai wireless atau sambungan kabel panjang atau overcam dari desa tetangga. Dijelaskan Hasan, total ada 63 tiang listrik yang terpasang mengitari dusun yang ia pimpin. Kini kondisinya sudah 100% terpasang dan manfaatnya telah dirasakan seluruh masyarakat.
6: Kalau setahu saya ya berpuluh-puluh tahun, karena saya kelahiran dari sini. Dulunya dari PLTS, Tenaga Surya. Sangat bersyukur karena berpuluh-puluh tahun baru kali ini bisa merasakan terangnya listrik. Sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati yang telah membantu untuk warga yang sangat terpencil ini yang ada di Dusun Wonokoyo, Desa Sedaeng, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan.
5: Sementara itu, Bupati Pasuruan, Mas Rusdi Sutejo, menegaskan listrik menjadi salah satu kebutuhan yang sifatnya primer. Sebab hampir seluruh aktivitas hidup, bekerja, belajar, dan ekonomi bergantung pada aliran listrik. Mas Rusdi berharap warga bisa ikut merawat dan menjaga infrastruktur yang sudah dibangun. Kalau menemui kendala atau permasalahan terkait jaringan listrik dan sebagainya, bisa langsung berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun PLN. Anggun Suara Pasuruan mengabarkan.
1: Dari Pasuruan, kita pindah ke Tulungagung. Eko Utomo, RKR FM, Tulungagung membawakan berita pagelaran kesenian reok kendang dodok Sajiwo Jati dan Art Kultur Festival 2026 sebagai wadah bibit penari reok kendang Tulungagung.
7: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin membuka sekaligus menyaksikan pagelaran kesenian reok kendang Dok-Dok Sajiwo Jati of an Art Culture Festival 2026 yang digelar Sanggar Tari Dodok Sajiwo Jati di Sanggedingan Kecamatan Gedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Kegiatan tersebut turut memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Festival diikuti para peserta tari reok kendang dari Sanggar Tari Dok-Dok Sajiwo Jati, selain juga sebagai ajang pertunjukan seni. Kegiatan tersebut juga menjadi wadah untuk mencari dan menumbuhkan bibit-bibit penari reok kendang yang memiliki kemampuan dan potensi untuk terus dikembangkan. PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, festival seni dan budaya seperti ini penting untuk memberikan ruang kepada generasi muda dalam mengenal, mencintai, sekaligus melestarikan kesenian tradisi daerah. Tari reok kendang sendiri merupakan salah satu kesenian tradisional khas Kabupaten Tulungagung yang telah mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya tak benda. Eko Utomo, RKR FM Tulungagung.
1: Sahabat, demikianlah Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Gaguk Prabowo, sampai jumpa di Buletin Jawa Timur selanjutnya.
8: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
9: Halo, kami dari
10: Leto.
9: Mengajak sahabat Suara Madiun
10: serta warga Madiun dan sekitarnya,
11: jangan lupa terus stay tune di
10: 93 FM Radio Suara Madiun.
12: Yang semakin hari semakin padat informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suramadun dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Anas Kiai Haji

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawustaya, alhamdulillah kula panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan peparing saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sami sareng-sareng mensyukuri nikmat kala wau lan mugi-mugi dengan kita sami ngaos menika termasuk dipencatet dening Allah minangka salah setunggalipun bentuk syukur kula panjenengan dumateng nikmatipun Allah kula wau, sehingga kula panjenengan saged nampi pinten-pinten tambahan kenikmatan ingkang langkung agung saking kersanipun Allah, utaminipun kenikmatan arupi ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Kula saged menika sajeringipun kita nglajengaken pangosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni 'ilma wa wassi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawali ya hassan al bi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para raustaya, wonten ing pengaosan ingkang sampun dibicara ngi masalah hasil utawi natijah buah saking amal amal saya menika natijah buah saking suasana kerohanian ingkang saya. Suasana kerohanian ingkang sae menika muncul saking lunggu hati. Nggih, tahakkuk fi maqamatil inzal tegese manggone ati, lunggu hati niku pancen manggen teng posisi sing bener. Dadi nalika wong niku posisine ati niku posisi dadi kawulane Allah lan niku dirasakno tenan. Iku mungkin mesti muncul suasana-suasana hati sing ngerasa jadi kawula, ngerasa dicukupi Gusti Allah, ngerasa diperintah Allah, ngerasa
diuji Allah, ngerasa diawasi Allah, ngerasa itu namanya ahwal. Rasa-rasa sing tumbuh, sing munculi rasa niki ras munculi bener, niki mungkin munculi tumindak, niku juga bener. Nek sing ahwal tenati niku rasane kok rasa ternyuh, terharu karena atase aku wong elek gembel. Ora roh apa-apa karo Gusti Allah kok diparingi iso dadi wong mukmin yo iso ngibadah ternyuh. Niku mengke tumindak sing jowo nggih terus. Enten rasa tawadhu, tumindak tawadhu mboten kemelat malah sing kathah terus sering nangis. Sering nangis. Lah nek sing enten niku krana piyambak ngrasa dadi kawula, namane makom kawula niku dirasane tenan. Manjur piyambake rumangsa tidak mampu. Hal sing muncul niku hale ati nggih, tingkae ati niku ngrasa mboten mampu memenuhi posisi kehambaan iku. Nah niku mungkin kadang-kadang sing muncul ketun ngrasa gak mungkin aku iso nyukupi apa istilahnya mengimbangi nikmat yang diparing oleh Allah. Terus perintahnya sakmono akeh, kok aku sing tak lakuin lagi sakmene. Lah niku muncul rasa wedi. Rasa wedi sing wedine wedi wedi tapi terus muncul semangat untuk melakukan ngambeli napa sing kurang. Mula dipundhawuhaken Syekh Muratoillah husnul a'mal nataiju husnul ahwal wa husnul ahwal minat tahakkuk fi maqamatil inzal. Husnul a'mali utawi bagusnya piro-piro tuminda lakone menungso iku nataiju husnul ahwal jadi buahe hasile bagusnya piro-piro hal piro-piro situasi kondisi niati. Wa husnul ahwal utawi bagusi tingkae rohanian iku minat tahakkuk saking oleh nyata akan nyata no fi maqamatil inzal yang dalam piro-piro kedudukan kedudukan temurun, kedudukan temurun ini ku coba pada awal dipanggil nanti di jurdee purun lungguh tengeriku. Ibaratnya kula panjenengan niki kaya tamu wonten taruh sing dumah dikongkon lungguh teng pundi gelem terus lungguh manis duduk manis di situ maka akan tumbuh kesadaran bahwa saya berada di sini, tugas saya apa. Karena tahu tugas maka dia akan melaksanakan tugas itu dengan baik. Lene wong niku wis tidak tahu posisi. Ngatasi ndek wong ngomong ora pate iso. Semanten-manten ngoyok. Ene rumangsa iso, nyuruh ngoyok tugas. Tugasnya pengen dadi MC. Niku mau upama ndek meksa tumindak dadi MC ngelek dadine. Gitu nggih. Mane piyambake posisine kali Allah Ta'ala diinzalna, diturunna tengene posisi dadi petani. Terus dhe'e bener dadi petani. Semanten-manten piyambake sadar betul bahwa posisi pertanian yang dia terima itu adalah dari Allah. Terus piyambake purun nglungguhi niku. Wong Jawa ngarani nrimo ing pantun niku. Monggo. Niku mengke terus enten suasana gairah. Gairah nrimo tani iki penting. Banjur piyambake enggak ada rancangan-rancangan piyambake pertanian iku manfaat. Lah dari situ muncul pekerjaan pertanian sing bermutu, husnul a'mal namanya. Pekerjaan yang bermutu itu muncul dari suasana batin yang bermutu. Suasana batin yang bermutu itu muncul dari kelungguan yang dilunggui dengan baik pula. Husnul amali utawi baguse piro-piro tuminta iku taufiatuha oleh bisa nuhoni amal bima kelawan barang ya jibukan wajib apa malah kedua amal min surutin nyatane saking piro-piro syarat wa adabi ubudiatin lan piro-piro toto kramane ngibadah lillahi krono Allah Ta'ala lah litola bihardin ajilin ora krono nyuprih bagian ajilin kang gigi
wala sawabin ajilin lan ora krana numprih piwales ganjaran kang arep teko. Niku definisine husnul amal. Jadi sejarahnya husnul amal dalam hal kerohanian ibadah niku napa? Ya, nomor 1 tumindake niku sesuai, cocok, matuk kalih syarat rukun sing dipun ditetepne. Senajan sampean sing penting eling, iso eling teng Allah. Eling teng Allah, zikir terus. Tapi wong Allah kan nggih merintah kon salat barang. Ya senajan intine salat niku nggih zikir. Tapi kan Allah pun paring dawuh lek aqimis sholata li dzikri. Tegese enten perintah salat. Ya berarti salat niku kudu dilakoni. Nah, salat itu akan menjadi amal yang baik, akan menjadi husnul amal, akan menjadi dinamakan baik amalan itu apabila syarat rukunnya sholat dipenuhi. Itu jenenge sholat sing sah. Nah, kalau cukup ini ditambahin malih, toto kromo kehambaan itu muncul juga. Jadi lek namung syarat rukunnya tok sing muncul, iku lek bahasane wong sak niki namine terjebak, terjebak napa legal formal. Legal sah, formal forme bener. Secara syarat rukun kadang-kadang nun sewu jane niku ibadah poso kemane. Lah, ngati-ati sampai kulek-kulek kirone gak wani. Muga cara legal formale jane lek sampai kebablasan batal posone. Tapi itu jenenge piyambake berusaha untuk taufiyah bima yajibulah, memenuhi apa yang diwajibkan untuk pekerjaan puasa itu. Masuk anu kuping kebablasan gak wani. Kadang-kadang kemu ae gak wani mergo kuwatir katutan banyu. Dari segi ini sudah benar amin separuh. Nah, mestinya kalau ingin dinamakan puasa itu baik, maka harus memenuhi kriteria yang kedua. Napa? Memenuhi adabi ubudiyatin lillah, tata kramane kehambaan untuk Allah. Puasa itu untuk apa? Hikmahnya apa? Itu harus terpenuhi, bukan untuk mencari bagian-bagian sederhana, bagian-bagian yang sangat sangat pokoknya istilahnya sesuatu yang sebenarnya bukan jadi tujuan asli. Tujuan asli ini Allah nih. Nah, kalau kemana lek poso aku oleh jaminan mergo ning kantorku kuwi kabeh do poso, kok aku gak melok poso lak wayah buka aku isi. Nah, aku melok poso lak melok buka bersama kok pantes. Niki jenenge hadzin ajilin, bagiane ati, bagiane nafsu sing segera bisa dinikmati. Atau dia mau beramal itu motivasinya tidak toto kromone kehambaan, tapi justru dia ingin semacam nuntut Gusti Allah. Aku tak poso, sampeyan aku tak nagih ganjarane. Niku jenenge toto kromo ubudiyae mboten muncul. Nek ngoten niku jenenge dereng sampai pada tingkat husnul amal. Dereng sampai pada tingkat husnul amal mergo dereng dumugi taufiyah. Dereng dumugi tenggene pemenuhan. Okay, pemenuhan tenggene kewajiban syarat rukun lan toto kromo. Dan niku husnul amal. Lajeng wonten malih istilah husnul ahwal. Husnul amal niki munculnya karena enten bibit husnul ahwal. Nah, husnul ahwal niku napa? Ahwal niku nuansa hati, nuansa hati, suasana batin. Suasana batin yang melingkupi ketika bekerja itu rasanya kayak apa? Nah, wa husnul ahwal utawi tingkah sing bagus. Tingkah kuwi diarani bagus kuwi iku antakuna arep yen to ana apa ahwal ana iku salimatan selamat minal ilali saking pira-pira penyakit sing nglaweng naroso wadawi lan pira-pira pengakuan-pengakuan wadawi lan pira-pira pengakuan-pengakuan mau sumatan tur ditandai. Jadi nomor loro di samping selamat songko pengakuan-pengakuan lan penyakit hati, di samping niku hal suasana niku mau sumatan ditandai bisi mati sidki kelawan tanda-tanda kejujuran.
Bon. Jadi ahwal niku mboten oleh namung ngaku-ngaku digawe-gawe diomong-omongne. Wong ahwal niku sakjane soal rasa kok nggih. Ahwal niku soal rasa. Jadi krana niku soal rasa, nggih mboten nek digawe-gawe. Napa sampean saged etok ora pedesen terus. Ngaku-ngaku pedes etok-etok pedes mboten ya. Sak pinter-pintere wong etok-etok pedes apa enggak mek ngeses tok nggih. Dan itu sebenarnya enggak ada apa-apanya. Mulane akhirnya jenengan ningali wong enten tiyang dadi napa? Dadi pemeran film atau pemeran sinetron. Niku lek etok-etok pinter. Semakin sempurna, maka pasti dia akan berusaha untuk istilahnya apa? Melebur diri masuk dalam perannya itu. Lek perlu nuwun sewu kaya kula ngoten niki dadi bintang film atau jadi apa pemeran sandiwara apa. Nah niku kula dipacaki kali sutradara kongkon dadi apa Sunan Kalijaga. Selama sing jenenge rasane Imron niku tesih enten lan Imron niku duduk Sunan Kalijaga. Wis ta kula peksa ritek dadi Sunan Kalijaga panggah ketok Imrone. Panggah ketok Imron asli de. Lah, lene sing pemeran sing apik tenan niku Imrone ilang. Sing ketok Sunan Kalijaga ibaraté ngoten. Sampai lah niku mboten saged digawe-gawe mboten saged. Lah pancen kula pas di syuting niku kok terus sing teko rasa kula niku duduk ras aku iki duduk Imron aku Sunan Kalijaga niku rasa digawe-gawe metu di omongane Sunan Kalijaga otomatis jenengan kok rasane pas ngadepi bojo niku krasa dadi pemimpin rumah tangga mesti omongan sama niku mesti komando ngene ngene ngene tapi justru ketika hal sampeyan ketika ngadepi bojo niku rumangsa wong sing utang budi karo wong wedok. Mergo aku iso ngene iki mergo jasane wong wedok. Yang tumbuh adalah rasa kemanjaan. Hal yang tumbuh adalah kemanjaan kepada sang istri. Kaya-kaya iki nek ana bojone gak lengkap. Nah, niku mesti kok niku. Mboten berarti kaya-kaya sampean terus etok-etok manja padahal jelas sampean jengkel gak iso. Mboten iso niku. Sami kali niki soal hubungan kali Allah. Ibadah cuma tentang Allah kan? Hal suasana panjenengan sing kalau gambar kau ternyuh, terus nopo merasa bahwa sama dekat dengan Allah itu, niku digawe tak dekat itu gak iso. Wes tau saman berkungku mau lek solat sampai khusuk duing kluk sampai nusa ulak sendakap ngiwo sampai kaya buta cakil mengkerek. Mengapa ngatain? Mungkin saya khusuk, mungkin saya ketigawe-gawe. Ya. Hal sing bener niku hal sing selamat dari gawe-gawe, selamat dari campuran-campuran rasa selain rasa ibadah. Niku jenis hal sing bener. Dan itu harus jujur, harus ada bukti-bukti mausumatun bisimatil sidiki. Harus ada stempel yang kuat bahwa itu jujur, bener. Pancen wong iku nangis ngono kuwi pancen istar tenang. Gak kena digawe-gawe. Nah, menurut niku ora kok robah. Sing apa sing nganu akeh wong ahli tasawuf itu mengkhusuk-khusukan diri tetap rasanya akan konangan karena apa sidkunnya kejujuran rasanya itu enggak terpenuhi ya sampean pun nek nun salah elek-elek anwon lah nek wong ora fasih terus fasih-fasih nang itu malah ketok lakune kan ya karepe arep arep arep koyo sing kiai tenan itu malah keplecok sangkeme. Subhanahu wa ta'ala terus subhanallah ngoten. Nggih, kadang-kadang kan ketuk ngono apa? Ketara ngene. Kepengen fasih assalamu alaikum karo assalamu alaikum ngoten. Niku mergo asale memaksa-maksa bahwa sebenarnya dia sendiri terhadap salam itu tidak menghayati. Tapi dia ingin berusaha untuk seakan-akan menghayati salam itu. Nah, akhirnya malah kebelicuk-belicuk. Kan ketara, sapa nyanyi mawon. Bila nyanyine niku enten halnya, ketika nyanyi itu ada hal kaitan antara hati si penyanyi dengan apa yang dinyanyikan. Itu kok ada hal sing bener, sing jujur. Niku otomatis. Nyanyi itu walaupun nun sederhana syairnya,
Tapi ketika itu di hati betul, akan ada kekuatan baru. Kekuatan nuansa nyanyi itu menjadi kelihatan. Jenengan ngrungokno marem. Mulane nuansa contoh mawon jane iki contoh. Enek lagu sing dinyanyekno mule Bu Elvi Sukaesih. Kalau Bu Elvi Sukaesih tahu bagaimana memasuki hal di dalam nyanyi itu. Mulai kayak tujuh sumur nih ya. Kalau mana mandi tujuh sumur keramat macam-macam nih, gambarannya wong wedok sing disio-sio wong lanang mana. Nunggu sing nyanyi bocah nom pencelaan, sing nuansa hati ini halayat ini niku blas orang tahu rasanya di kamplengi bucu, orang tahu di sebelahnya bucu. Bayang nih tak ya iso, niku nyanyi niku ya pada orang enak di rumah nih. Niku contoh sing biasa jenengan alami lah, jenengan alam. Sami mawon wani jenengan enten tamu. Tamu niku menyopan-nyopankan diri dengan sopan betulan. Niku ketara kok. Menyopan-nyopankan diri dengan sopan betulan niku ketaris. Lek pemang dasare wani betul-betul hatinya sopan, niku rasa digawe-gawe omongane keliru ritek ketok sopane. Ya, tapi lek sing menyopan-nyopankan diri senajan wis teteh jlentreh. Nggih, teteh jlentreh. Niku pada ketara mau nek digawe-gawe. Ngoten. Ketara niku. Niku jenenge hal, nggih, hal. Lah, dalam hal ibadah ngoten, ibadah niku lek hale betul, halnya itu betul, maka kekhusyukan yang tumbuh dalam kenyataan yang wadak bisa dilihat, itu juga ketara. Itu pasti. Khusyuknya mesti muncul dhewe. Keinginan dan semangat menjaga diri jangan sampai melenceng dari syarat rukun juga otomatis. Dia tidak bisa semena-mena terus sembrono terus apa ini gak karpe dhewe terus gak ngereken karo tatanan syariat mboten wani. Niku sing gak wani melanggar tatanan syariat itu namanya husnul amal. Ketika nandani apa yang diperintahkan syariat itu dia lakukan dengan penuh rasa kehambaan, nah itu namanya husnul ahwal. Lah itu munculnya dari mana? Dari tahakkuk fi maqamatil inzal. Nah, napa to tahakkuk fi maqamatil inzal niku? Wa tahakkuku dawi sing diarani nyatakaken fi maqamatil inzal ing dalam pira-pira derajat penurunan. Derajat penurunan piye ya? Artinya maqamatil inzal niku tegese kula sampeyan iki diduduk niku Gusti Allah teng pundi? Nah, dalam kedudukan yang ditentukan Allah itu kita makomi betul, kita lungguh tenan. Itu namanya at-tahaqquq fi maqamatil inzal. Dan apa itu huwa utawi at-tahaqquq? Iku irtiwaul qalbi oleh ngerasa segeri hati. Ngerasa segeri hati, ngerasa seger bima kelawan barang yunzilu kang manggo akan hueng maso poseng manggo akan alhakku Allah hueng kolbu yunzilu manggo akan hueng kolbu so poseng manggo akan alhakku Allah subhanahu wa ta'ala dipanggo akan fihi ing dalem ma. Jadi dia ditempatkan di mana saja oleh Allah. Dia benar-benar merasa segar, merasa nyaman, sama sekali nggak ada semacam penolakan, nggak alergi. Cara wong pijit pantesin yang dhuwur kloso pandan, jur di KI lemah kelentik campur jahe, ngerasa nyaman. Dia tidak menolak. Ambulu jahe kulo betul cocok orang-orang tahu ngono, rasa ngono gak metu. Ketika dia diberi kedudukan oleh Allah sebagai kiai gitu, dia betul-betul menikmati kedudukan kiai itu. Niku jeneng at-tahaqquq bi maqamatil inzal. Nah, ketika kedudukan jadi sahabat, ya berperan betul di dalam kesahabatannya itu dan dia menikmati posisi itu. Niku jenenge irtiwa, irtiwa. Rasa seger dengan apapun yang diturunkan Allah kepada dia. Dia menduduki apapun, dia tidak pernah ada cara bahasa kedokterannya alergi itu, enggak ditolak. Manggon yang suhu dingin juga menikmati kedinginan, manggon yang suhu panas juga menikmati kepanasan. Manggon jadi wong gembel, yo menikmati kegembelan, manggon jadi wong
sing unju mulia juga menikmati keunjuan itu. Seger. Nah, dari segernya itu pasti akan tumbuh pola, pola berpikir, pola rasa sing bener, pola rasa sing bener menumbuhkan pola kerja yang bener. Nene sampean jegur sawah wis rasane ora enak. Bedidin kademen sampean pengen sing anget. Lha kok yo iso metu nikmate jegur sawah. Lah nek ning jegur sawah wis ora krasa penak ati gak sak. Apa yo iso ngetokne tumandang macul sing bener. Ya ngono to nggih. Lah wong niku iso macul bener niku lek piyambake ngerti nduwe rasa hal nenggone pemaculan itu yang bener juga. Lah munculnya rasa pemaculan sing bener karena pancen wis alame, pancen alam kuwi alam macul. Malah swali lek ora macul gak penak kabeh. Nek gak macul gak penak kabeh. Wis ibu-ibu kulino kulino esuk-esuk angger tangi turu wis langsung nyumet kompor gawe no kopi garwane nyiapno sarapane kok ndelalah garwane niki lunga rada suwe apa penataran apa piye ngoten. Dene iki keluang kelawung. Krono mboten apa? Makomatil inzale dereng teko. Belum terbiasa menduduki suasana keluang kelawung ngoten niku. Ngoten. Ya akhirnya malah bingung sih disel kerjaannya terus apa lah ini terus wes kerjaan oleh kabeh. Kemudian itu sama jajal. Niki mungkin jenengan siam gak? Siam terus siam. Mana? Ya, tentu yang siam 40 dino. Wah, niki mungkin terus dek entek-entekan. Moro karo kiai ini dikongkon ngentai mergo ngebleng sedino sungi wiridan terus. Bariku terus bebas gak ada tugas. Niku bareng ngebleng maholeng iso mencret iso murus semacam-macam reaksi dari belum ada at-tahakkuk bila maqamatin inzal. Niku sakit terjadi ngoten niku. Kata sangat mungkin jenengan sok ngeluh nggih. Ngeluh nek jeneng ngomane nek pas bulan Ramadan, pas bulan Ramadan tanggal 1 sampai tanggal 30 tarawih terus ben bareng isak nggih, tarawih terus. Ora keterak riyaya takbir nggih. Ya takbir. Mungkin saman malam kedua, hari raya malam yang kedua. Niku saman gak genah sing dikerjakne apa ngono sing genah. Nggih ta? Lha niki sedaya ngalami to ngoten niku. Kenapa terjadi gak genah niku gak apa? Mergo dereng ada inzal baru, ada posisi baru yang diberikan Allah yang saman belum sesuai dengan suasana baru itu, dereng tahakkuk namanya. Ketika belum tahakkuk, maka belum ada hal hal yang pantas ini apa belum ada sehingga apa yang dikerjakan pun setengah-setengah kabeh. Upama ndelok TV ya rasrek, wis ngono-ngono iku wae upama. Dadi niku kabeh kabeh mboten penak kabeh. Mula kula panjenengan nek ditakoki nyapa to? Ibadah iki kok angel men. Mergo pancen dereng tahakkuk ning nggone posisi keibadahan. Belum ada semacam kecocokan rasa, kecocokan situasi kondisi yang pas dengan ibadah itu sehingga belum tumbuh suasana hati ngerasa nikmat dengan ibadah sehingga pelaksanaan ibadah pun akhirnya nuwun sewu etek gleng. Wong Jawa ngarani etek gleng, slam slim apa nih istilahnya sak-sake angger ae pokoke ala sing penting is tolak sumpah ngoten niku. Nah, mila nuwun sewu lek ajeng wangsul tengene analisa ayat nggih. Mesti napa perintah niku aja perintah poso niku mesti panggilan awal mesti soal iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, hei eleng-eleng wong sing padha iman. Itu artinya Allah menggiring supaya yang dipanggil itu sadar dulu posisiku itu posisi iman. Ayo aku wong iman ya ngoten. Mergo nek panggilan hei wong sing iman, dadi sing asare gak patek sadar-sadar lek ndek iman, oh iya aku iman ora ya. Oh iman ya. Ngono niku sekali langsung oh iya aku iman itu mulai ada enten rasa tahakkuk. Nah, ketika sudah ada tahakkuk, tahakkuk dia bahwa dia seorang mukmin, maka muncul rasa bahwa saya ini hamba Allah. Nah, terus muncul rasa hamba Allah langsung biar tiga instruksi, kutiba alaikumusyamu kama kutiba ala ladina min qablikum. Seliramu kabeh dikongkon poso lagi. Mergo sing disi-disi ya poso. Loh, nggih ta. Niku seorang yang mana? Kenapa? Oh,
Iya ya tibae. Aku iki kawula, nek kawula tekan kon poso ge. Masyaallah alhamdulillah matur nuwun Gusti jenengan elingno ngeten. Bunga. Dielingno dikon poso niku bunga. Lah nalika bunga ketekan perintah poso, maka sudah barang tentu dia akan menyelenggarakan puasa itu memenuhi kriteria puasa yang benar. Syarat rukunnya puasa mesti dipenuhi. Perasaan puasanya tidak jadi beban, tapi menjadi suatu kehormatan. Mula nek jenengan hubungi malih berkaitan kali bulan Ramadan, Kanjeng Nabi nate dawuh man fariha bi dukhuli Ramadan dakhala jannah. Sapa sing bunga kelawan tekane Ramadan mesti mlebu swarga. Kenapa kok disebut fariha? Fariha itu sebenarnya hal niku. Suasana batin yang tumbuh. Halnya tumbuh bunga itu karena bulan Ramadan ya mesti mlebu swarga. Gitu nggih? Ini otomatis. Ketika dia bunga, maka dia akan tumbuh rasa-rasa kehambaan yang luar biasa, maka akan tumbuh semangat beramal, semangat menindak nenopo sing disenangi Allah, namun barang tentu dia akan masuk kepada wilayah surga. Termasuk malih, dikira-kira dicontoh nih, makomat inzal sing dicontoh nanti ini ku, min makamatil ulum. Termasuk napa ta sing disediakne Allah sing diturunke Allah tengene seorang hamba yang terkait dengan soal maqamat niku maqamatil ulum wal ma'arif. Ketika dia sudah mengadakan suluk usaha proses perjalanan tumuju teng Allah niku mengke pada posisi-posisi titik-titik tertentu dia akan masuk dalam maqamatil inzal niku di antaranya al ulum wal ma'arif. Dia akan diberi banyak ilmu oleh Allah, pengetahuan-pengetahuan baru yang sama sekali belum pernah dialami, bahkan didengar, atau pengalaman-pengalaman baru yang sama sekali dia belum pernah merasakan. Nah, dari situ nanti akan muncul keyakinan. Ilmunya tidak hanya sekedar ilmu jarine, tidak ada sekedar ilmu kabare, tidak hanya sekedar jari-jarine wong poso iki oleh ganjaran. Ganjaran ini nyenengno, ora terima ngono. Tapi roh tenan, kroso tenan, lek ibadah poso niku nikmat niku ora jarene. Dunyane nikmat tenan. Malah kadang-kadang kan sering saking tenggelamnya dimasuk dalam wilayah nikmatnya Ramadan sampai dia pun tidak mampu berkata-kata lagi. Wong nek kadung ketenggengen roh ndelok sinetron terus sanjung. Wong sing ora barbar lakone ora khatam-khatam. Pas tenggelam di dalam keharuan delok nasibe si indah cilik ditinggal bapak rabi. Mbak Yu, ngene iki. Nek sing sepuh-sepuhnya ora paham, Kiai Nom kaya kula iki paham. Terus indah cilik tinggal rabi bapak itu. Ora nemen. Ketika sampean terharu dengan itu, dulu empon pun buatan kabur, ngomong noliane yang seorang kabur di bunga ya anaknya buk-buk pipis-pipis harus dan ngompol seorang reken misalnya ya saya setelah itu dan dalam guyu ini kok enak sing kulino saking asiknya tetap di dalam apa yang dia ketahui ini tuh jenisnya makomatin inzal ini wow apa? Ini makomatin inzal ini wow dia larut di situ maka dia seakan-akan tahu betul, merasa betul, ikut susah betul, melok bingung tenang. Nalika enek indah cilik, indah gede, enek indah palsu, enek tante Amerika, enek macam-macam. Wah, di situ lah apa lho padha ndeloke. Ini luar biasa niku, Pak. Tapi begitu pula ketika kita melihat sandiwara ketuhanan ini. Ya, sinetron ketuhanan dalam kehidupan sehari sebenarnya persis seperti itu. Ketika kita masuk dalam porsi apa diberi blak oleh Allah, diberi tontonan ilmu wal ma'arif ibaratnya layar TV lah ya. Layar TV kehidupan yang kita rasakan melalui mata hati itu. Ketika kita tenggelam bagaimana nikmatnya ibadah? Mumpung. Mboten enten liyane pun mboten enten. Karena di situ sudah tidak ada keraguan, tidak ada apa istilahnya? Ngget-nggetan untuk tidak percaya itu enggak ada. Sekarang karek muni iya pancen. Wis ngono tok. Karek pancen ngono tok.
Oh, ini baik. Ngono tok wis gak iso gak muni gak ngono. Akhire kan ganggih-ganggih ngono. Nek kan muni ganggih-ganggih kan karep budal-budal. Akhirnya ibadah itu dadi enteng. Mergo sebelum budal iku wis nggih. Lah nek kula sampean kan wis salat ning urung nggih. Dadi salate ya telat-telat golek nggih sing liyane. Lah niku persoalane. Dadi gak nikmat, gak nikmat. Ngoten. Baru mien niku enten lek Pak Yai. Kulo riyen ngaji imriti teng abah kulo. Abah kulo nate ndongeng ngoten. Nek ngene ngaji imriti kan niku. Fa'usribat makna dhamiri sya'ni, fa'uribat filhani bil ahani. Wong sing belajar ngrasakno dhamir sya'an. Dhamir sya'an niku intine la ilaha illallah niku dhamir sya'an. Dhamir niku simpenan, sya'an niku tingkah. Tingkah sing tersimpan teng jero ati niku dinikmati betul. Nggih. Niku akhire fa'usribat makna dhamir sya'an itu diminum. Dhamir sya'annya diminum. Maka ketika dhamir sya'an itu diminum, maka dia pun mulai tergerak-gerak, menari-nari. Fa'uribat filhani, maka dia akan menari-nari, terguncang-guncang, glonyoran di dalam toko penjual minuman keras. Ninggone bar, ninggone pub, ninggone kafe sing dodol bir, dodol macam-macam, dia pesen di

bunga-bunga. Ih, jarane bedal niku lho, nerai pager iki ngoten. Ya krungu sering-sering gak paham wis alhan wis pelo kabeh wisan wis akhire ndelior gak krasa. Jerone tetep muni la ilaha illallah cangkeme ngale. Didenda celah, didenda celah lu sampai awan. Kadung mendem kok nggih. Tak ngoten. Kadang-kadang ngomong niku lek kadung mendem niku ngomong gak sadar. Ala apa sing iso mendemno niku namung bir. Namung arak niku kan amot teknis mawon. Ketika minuman keras itu nerak susunan saraf. Ketika susunan saraf lalu tidak berfungsi, maka omongan pun tidak terkendali oleh saraf, jadi wong mendem. Nah, coba lek demersaan niku sama nombe tenan. Ketika demersaan tahakkuk bil insal berupa minuman yang disusukan Allah, berupa ilmu, pengetahuan, pengalaman, rasa di dalam ibadah itu masuk dalam saraf sampean. Salat niku ora eling apa-apa. Jadi itu bukan sesuatu yang mustahil. Jadi lu sama nenek cerita, Sayyidina Ali niku salat napa-napa nate kenging panah ya. Ana pasel clep teng sukune. Niku dijabut sakit. Lah sik aku tak salat sik. Bangsa pun salat dijabut niku malah mboten krasa. Ah masak bisa, kok masak bisa. Lho saat ini buktinya orang kata kok. Bocah mendem sing wis keliwat. Ini ku ngosel-ngosel pinggir kalen. Ini ku gak kerasa tangi-tangi wis esok kok. Bisa terjadi kan? Artinya kejadiannya itu bisa sama. Walaupun pemicu awalnya gak sama. Artinya podo-podo mendeme. Cuma sing dinggo mendem enek sing halal, mulia enek sing mendem ino. Lho kere ngalik unutnya kok do gak gelem. Ini menurut saya, kalau nanti kayak guyu mau nonton sing dosa sambat soal narkoba, putau, sabu-sabu, minuman keras, orang usah dipaidu. Pancen asli ini kalau kabeh wong itu kepengen mendem. Ya saya kayak ayo dunale tau, mendem tapi aja mendem bir. Aja mendem bir, aja mendem sabu-sabu, aja mendem narkoba. Ayo, mendem inzale Allah. Ayo, kalau gak lurus uripmu, ketokan berijiku. Mereka tak delik nase. Lah terus saya itu niki jenengan bingung niku kan mergo mendem urung tenanan. Wong niku lempun mendem tenanan wis ora apa-apa kok. Wong mendem sampean ngandel sampean duwe kanca sing tukang mendem ta kok. Sok mendem lak ngamuk-ngamuk mecahi sembarang. Niku jaring mendem niku sik setengah mendem. Nek sing mendem tenan malah pun mboten ora apa-apa. Ngomeng macem-macem mboten sadar. Sampean tingali wong salat niku lek dipikir ngoten jane wong salat itu persis wong mendem. Jengkang jengking lemah diambungi. Bapak ngadek mau merot jengking, merot jengking, gloyor ngadek nah, bergloyor jengking, ngambung lo lunggu, jengking. Ini kalau bentuk-bentuk sing orang umum wong urip kan. Gerakan wong urip kan buatin model salat kan tadi. Gerakan sing dilakukan wong salat niku orang umum. Mereka niku gambaran wong mendem. Nenek sampean mendem etok-etok, ya pangga, ya iso jurus mabuk itu bisa, tapi ya tetap sadar. Mboten nikmat. Lah sing nikmat tenan sing sampai mendem tenan. Coba dinikmati betul sampai sarafmu tidak berfungsi. Sampai pendengaranmu ada tapi tidak mempengaruhi hatimu, tidak mempengaruhi akalmu. Yang ada hanyalah kepasrahan total di hadapan Allah. Memenuhi pemirsaan ini. Itu namanya at-tahakkuk bimaqamatil inzal. Akan tumbuh rasa-rasa baru, gelayar-gelayar. Tapi ini mungkin sesuai terkendali. Lek mendem sing bener sesuai terkendali. Ngoten. Nek wong mendem nek sing nunggoni sing jamin nek mesti dituntun nggae. Jenengan nek mendem karena Gusti Allah, nek dituntun mek Gusti Allah ta. Lha saya itu berarti bang mendem duit. Sing diomongen duit ta. Sembarang duit. Sampai dua anak wedok arep dadekne duit. Lah mun pol-polan ta nggih. Mumpun lah mun ngoten niku pun monggo lah, mboten usah dipaido. Wong mendem-mendem niku ya ben wong pancen wayahe mendem. Tapi monggo sakniki disadari, dicoba lah. Sing kanca-kanca sing kulina mendem niku. Nggo lah timbang kowe mendem bir ya larang. Tuku ta niku. Yo yen ana ombenan tanpa tuku lan ora usah nganggo gelas wis iso diombe ya. Karena apa? Setiap orang diberi kesempatan itu yang namanya fitrah. Alat untuk ngombe diberi. Dan sumber birnya itu ada terus. Ya kan kok iso apa ora?
Niku monggo.

0: lek saged monggo njenengan. Dadi sakjane lek dipikir jare wong mendem ngombe bir karo mendem salat ku padha bentuke. Hukume sing ora padha. Hukume gak padha. Lek mendem bir niku ila, hukume haram. Lek mendem salat niku mulya, kate hukume wajib lek salat fardu. Lha maten. Bisa sunat, bisa wajib lek kate ta ge. Dan iku sedaya sakjane kan saged mawon di guh amriye sedaya niki merata. Artinya merata menjadi kesepakatan bareng-bareng budaya berubah. Akhirnya orang Indonesia ini mendem sholat kabeh no apik niki mengerti yang colomet ngomong tapi yang colometnya nyeneng no kayak yang colometnya cah cilik itu kadang lucu sing sitok pelo gak iso muni R sing sitok pelo gak iso muni S itu di rumah itu jadi lucu itu kan yang mendem di sana. Jadi ternyata tarahum sukara wa mahum bisukara, kamu lihat mereka itu mabuk tapi sebenarnya mereka tidak mabuk. Bijing teng dino kiamat ngoten. Dari akhir niku banyak orang yang mabuk tapi sakjane gak mabuk. Mergo arep jarane mabuk kira ngombe. Jarane gak mabuk nyatane ngomong teng colomet persis wong mabuk. Ya arek ndelok sing dimabuki apa lek sing dimabuki cewek ya wis anggere nek cewek pendurangan. Ngoten. Utawa sing dimabuki karena putus cinta masyaallah wis guling ludes. Mereka dengar tangisan terus. Ampunnya apek malah. Ampun, ya ikulah. Wawa utawi mengkono-mengkono. Napa? Wahadi salah satu. Utawi kiki telu. Telu napa? Mulai husnul amal, husnul ahwal, sampai at-tahakkuk bumaqamatil inzal. Tigang proses niki. Al-Madhkura tukang ditutur iku murad tabun. Saling berkait, berurutan apa ba'dura setengah madhkurah ala ba'din ingatasi setengah. Dan itu urutnya mesti begitu. Pertama mesti maqamatil inzal dulu ditahakuki, diduduki betul. Terus nanti tumbuh rasa hal yang tidak digawe-gawe, maka akan tumbuh perbuatan amal yang memenuhi syarat kehambaan. Nek tengene teori Imam Ghazali bahwa utawi mengkono-mengkono nah, hadhihi salasah utawi mengkono-mengkono murattabun ba'duha ala ba'din, urutan munculnya amal iku maknama pengertiane keterangan yakulukan dawuhu ilma sapa al-imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu dalepun terus mundi la buddha fi kulli maqamin min maqamatil yakin min ilmin wa halin wa amalin. Ora buta mesti, ora kena ora, fikul lima komen ing dalam saben-saben posisi keimanan. Min maqamatil yaqini saking pira-pira makom keyakinan, apa sing mesti min ilmin saking ilmu wa halin lan tingkah wa amalin lan tumindak. Napa mawon? Wong tobat niku mesti terdiri dari ilmu, hal dan amal. Ilmu apa? Ilmu sadar bahwa saya salah. Ilmu sadar bahwa saya hamba diperintah enggak dilakoni, dilarang diterjang. Kesadaran ini lalu muncul ada rasa hal sakit hati. Gak penak, tiba-tiba wong salah iki gak penak. Nah, ketika muncul hal sakit hati, muncul amal pengen ngilangi gak penake, pengen nebusi kesalahane. Maka yang terjadi adalah getun. Maka dia akan menutup kekurangan yang masa lalu. Nah, disitulah terjadi istilah taubatan nasuha. Niku lek contoh tauban. Makom syukur ngoten. Wong iso syukur niku karena siji duwe ngelmu. Artinya bukan ngelmu informasi ya, ngelmu kesadaran. Kesadaran bahwa dia hamba, saya ini hamba, ino, gembel, asor, asale gak ono saiki dianakno sing anak Allah. Loh, ono kok ora ono tok, karo Allah digerujuk nikmat. Nah, sadar bahwa itu nikmat, sadar bahwa ada pemberi nikmat, sadar bahwa pemberi nikmat itu Allah, sadar segalanya itu masuk dalam kesadaran, tumbuh rasa. Rasa apa? Rasa nikmat sekali, rasa terharu, rasa dihormati Allah, rasa dijunjung Allah, rasa di macam-macam, maka tumbuhlah rasa syukur yang tidak dibuat-buat. Itu namanya amal syukur. Nomor malih, sabar, kena musibah. Dia sadar, tahu musibah itu dari Allah. Tahu bahwa musibah itu penuh hikmah. tahu bahwa musibah itu tidak bisa dihindari karena itu takdir dan qadar Allah, maka muncul rasa hal segak digawe-gawe, maka dia akan mengembalikan persoalan kepada Allah. Sing ono malah matur nuwun, alhamdulillah Gusti panjenengan paring musibah kula namung nyuwun mugi-mugi musibah menika menangka ijole dosa kula, mugi-mugi musibah menika panjenengan gantos hikmah ingkang langkung sae. Akhiripun tumbuh sabar, bertahan. Walaupun bertubi-tubi musibah muncul, dia mege saya malah guyang-guyu. Sing wong liya wis bingung mikir, mae bingung, bapake bingung, tanggane bingung, Pak Dini bingung. Lha aku ora apa-apa kok. Ayo sabar ngoten iki wis sowan ta mawon. Mong sabar. Nggon sawu ta sih kirang pinten menit? Nah, terus saya wonten sampean kula critani. Kula critani. Sampean nate mireng asmane garwane Rasulullah sing namine Ummi Salamah. Nggih, garwane Rasulullah menika sing gak tau diwayuh blas niku Siti Khadijah. Iki pancen Siti Khadijah niku koyo segoro. Jadi Kanjeng Nabi itu bisa mengekspresikan segala sesuatu, mulai dari rasa kewahyuan, rasa kenabian, rasa kerasulan, rasa kemanusiaan wadak normali Rasulullah itu sakit diimbangi oleh Siti Khadijah. Mulanya Siti Khadijah gak pernah diwayo oleh Rasulullah. Tapi lihat Siti Aisyah hanya bisa memenuhi kemanjaannya, kecerdasannya itu bisa terpenuhi oleh Siti Aisyah, tapi rasa keibuannya jauh dari Siti Khadijah. Maka lalu Rasulullah juga mengambil yang keibuan Siti Hafsah karena rondo serodok sepuh. Nah, itu ada keibuannya. Buktinya apa? Keibuan Siti Hafsah itu enggak minta digilir, gelem ngalah. Jadi ibu mesti ngalah. Bon nanya Nabi, kula niki sing penting dicatet Gusti Allah dados garwan jenengan. Soal jatah gilir kula serahne khot Aisyah mawon. Nah, itu ini bukan soal hak-hak macam-macam nafsu loh. Ini soal iman. Maka jauh wayu yang saiki mbek wayu Kanjeng Nabi. Di situ ada unsur keimanan, rasa pendekatan sesama manusia, dan enggak ada hak ingin menguasai enggak. Ngoten pun, enten Ummi Salamah, benten malih lah Ummi Salamah. Ngoten Ummi Salamah niku. Jadi Ummi Salamah niku ceritane ajeng hijrah mawon. Ummi Salamah niku asale mlebet Islam wiwit teng Mekah. Ummi Salamah garwane namine Abu Salamah. Ummi Salamah kali Abu Salamah kali kabilah niku di jodohne antarane Ummi Salamah kali Abu Salamah. Sudahlah pokoknya singkatnya cerita antara Ummi Salamah dan Abu Salamah itu menjadi cinta yang betul-betul cinta yang sudah tidak ada keinginan macam-macam. Sampai kata Ummi Salamah, sak dunya iki ora nek sing cocok karo aku kejaba Abu Salamah. Begitu pula Abu Salamah, sak dunya iki ora nek sing cocok karo aku kejaba Ummi Salamah. Sampai suatu ketika si Abu Salamah ini ikut hijrah. Tapi si Ummi Salamah karena masih digandoli oleh keluarganya, maka tidak bisa ikut hijrah. Terjadilah sakit luar biasa. Sampai Ummi Salamah itu pokoknya pisah karo Abu Salamah sampai loro nemen, keluarganya bingung. Nah, akhirnya terpaksa dengan kata singkat Ummi Salamah bisa hijrah. Begitu pula ketika sudah sampai di Madinah, kedua-duanya juga hidup tentrem di Madinah, padahal hartanya ditinggal di Mekah semua. Jadi teman-teman Madinah sampai suatu saat ceritanya Jawa mungkin lek kula julan terus stok-stok waktune gak tutup. Timbang pedot-pedot bersambung alung ditutup nih mawon. Pun juga ngeriku sampai terjadilah perang Uhud. Nah, perang Uhud. Ketika terjadi perang Uhud, si Abu Salamah karena sahabat setianya Rasulullah, dia ikut daftar menjadi prajuritnya Rasulullah, masuk ke perang Uhud. Kena musibah Abu Salamah, terkena panah di pahanya. Nah, panah itu tidak sampai mematikan, tapi sampai selesai perang kondur di dalam. Nah, ternyata terjadilah penyakit di dalam dagingnya. Lahirnya sudah sembuh, sudah kering, tapi jerun ini ternyata masih membawa racun. Sehingga pelan-pelan Abu Salamah itu sakitnya nggak sembuh itu semakin lama semakin parah dan terjadilah sampai Abu Salamah meninggal. Ketika Abu Salamah meninggal, di dalam kitab tarikh disebutkan pertama kali orang yang hijrah ke Madinah sing dadi rondo ku ya Ummu Salamah. Sampai jadi cara saya itu berita umum ketika itu di masjid. Kalau di masjid terus lo kabeh do rasa-rasane mesakne ya Ummu Salamah saiki rondo lah anake akeh ku piye lek nganu macam-macam. Akhirnya tergeraklah sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk ngelamar siapa? Ummu Salamah. Sebelum dilamar Abu Bakar Siddiq itu, si Ummu Salamah begini. Abu Salamah pasrah. Ketika mau meninggal, pamitan. Dek Abu Ummu Salamah, aku wasiat. Iki cekelono tenan. Aku ngelak wis mati, aja pisan-pisan mbok tangisi. Musibah ki biasa. Aku arep ngriwayatno hadis sangka Rasulullah. Ngriwayatno hadis sangka Rasulullah. Sing nyangkut soal musibah. Jadi aku lewes mati, aku aja pisan-pisan nangis dan muni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus dumong ini, ya Allah, kalau tampi musibah menika, lan kalau nyungun kanti, kalau nampi musibah, kalau nyungun supados panjenengan gantos ingkang langkung saya. Akhirnya saya itu, Ummu Salamah ini ajeng dumong ini kumbatung mentala. Muni inna lillahi ini diwocok, muni nampi musibah diwocok, tapi belum sedok kata-kata, nyuwun gantos ingkang langkung sae mboten kuwetu. Karena menurut hitungan Ummu Salamah, orang terbaik di dunia adalah Abu Salamah. Tapi krono kuwi sing njaluk ya orang dicintai juga dilakukan juga doa itu. Mboten tak kepaksa dengan kata-kata gantilah dengan yang lebih baik. Singkat cerita, akhirnya dilamar Abu Bakar. Gak ditompo, dilamar Umar gak ditompo, ternyata akhirnya dilamar Rasulullah. Dan sing lamar Rasulullah punya mentolo nolak. Gitu. Nah, disitulah ceritanya akhirnya Abu Ummu Salamah sadar apa yang diwasiatkan suaminya itu bahwa Rasulullah mengatakan sopowangi nompo musibah kok sabar, bahkan dia yakin akan diganti Allah yang lebih baik dengan doa yang tulus, maka Allah akan memberi mengganti musibah itu dengan lebih baik. Lho, ngoten niku lek mboten dingelmoni, gak disadari, ya kena musibah enak emek miso. Angger urang ajar ngoten, tapi lek mboten nggih mboten. Nggih. Monggo kula panjenengan sedaya sami berusaha belajar menghayati posisi kula panjenengan kanthi mekaten saged ngenampi napa mawon saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutupkan itu dengan sesarengan Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تبارك الله صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين الحمد لله في نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي.
2: Sahabat semua dimanapun Anda berada, barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa lupa sholat atau ketiduran dari sholat, maka kafaratnya atau gantinya adalah sholat ketika ia mengingatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Muslim, hadis nomor 684. Shadaqallahul Adzim.

0: Dan hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Halo, kami dari
2: Leto
1: mengajak sahabat Suara Madiun serta warga Madiun dan sekitarnya.
2: Jangan lupa terus stay tune di
1: 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Yang semakin

0: mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 18 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 18 Agustus 1868. Pierre Jules Caesar Janssen menemukan helium. Pierre Jules Caesar Janssen merupakan seorang astronom Prancis yang bersama dengan ilmuwan Inggris Joseph Norman Lockery diakui sebagai penemu gas helium. Kemudian 18 Agustus 1877, Asap Hall menemukan Phobos yang merupakan bulan terbesar Mars. Asap Hall merupakan seorang ahli astronomi berkebangsaan Amerika yang terkenal dalam penemuan bulan Mars pada tahun 1877. Dia menemukan orbit satelit dari planet lain dan dari bintang ganda, rotasi Saturnus, dan massa Mars. Selanjutnya, 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disahkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat UUD 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. UUD 1945 merupakan konstitusi pemerintah Indonesia yang berlaku hingga saat ini. Kemudian 18 Agustus 2018, mantan sekjen PBB Kofi Annan meninggal dunia. Kofi Annan adalah diplomat Ghana, menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ke-7 sejak Januari tahun 1997 sampai Desember 2006.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Segera hadir beragam informasi pilihan seputar Kota Madiun yang terangkum dalam agenda kota. Inilah agenda kota selengkapnya.

0: setiap BUMD menurutnya bisa saling menguatkan. Di sisi lain, BUMD juga diminta untuk lebih jeli melihat peluang dalam menambah pendapatan. Menurut PLT Wali Kota, kondisi keuangan daerah membuat pemerintah harus lebih kreatif dalam mengembangkan sumber pendapatan, termasuk dengan memanfaatkan potensi dan aset milik Pemkot. Untuk itu, komunikasi antar BUMD terus dilakukan. Peluang yang ada bisa dikaji dan dikembangkan bersama dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku. Sementara itu, Jalan Santai mengambil rute pendek yang diawali dari Ngawa Bening menuju Guest House, kemudian kembali dan berakhir di Warung 99. Usai Jalan Santai, peserta mengikuti beberapa permainan seperti estafet bola balon, estafet paralon, dan menyusun gelas minum menjadi piramida. Permainan ini diikuti anggota BUMD, anak-anak, dan keluarga besar. Tak hanya itu, UMKM pun turut meramaikan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini pun menjadi kesempatan baru bagi jajaran BUMD untuk berkumpul dan menjalin silaturahmi. Melalui kebersamaan, komunikasi antar BUMD diharapkan semakin baik sehingga kerjasama dalam mengembangkan usaha dan mengoptimalkan potensi kota dapat berjalan lebih maksimal. HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi warga binaan Lapas Kelas 1 Madiun untuk mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi. Tahun ini, sekitar 700 warga binaan menerima remisi umum setelah memenuhi persyaratan administrasi dan substantif. Penyerahan remisi dilaksanakan secara seremonial di Lapas Kelas 1 Madiun, Senin 17 Agustus. Kegiatan tersebut turut dihadiri PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bersama jajaran pemerintah Kota Madiun. Remisi umum diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi ketentuan dan menunjukkan perilaku baik selama menjalankan masa pembinaan. Pemberian remisi menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi agar warga binaan terus mengikuti proses pembinaan dengan baik. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengapresiasi pemberian remisi tersebut. Menurutnya, pengurangan masa pidana dapat menjadi penyemangat bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan mempersiapkan diri sebelum kembali ke masyarakat. Selain menghadiri penyerahan remisi, PLT Wali Kota juga melihat berbagai hasil karya warga binaan sebagai bagian dari program pembinaan dan pelatihan di Lapas Kelas 1 Madiun. Kegiatan ini diharapkan dapat membekali warga binaan dengan keterampilan yang bermanfaat sebagai bekal ketika kembali ke masyarakat.
1: Pemerintah Kota Madiun terus melakukan penguatan pengelolaan keuangan daerah lewat perubahan APBD tahun anggaran 2026. Hal tersebut disampaikan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun usai mengikuti rapat paripurna penyampaian nota keuangan Wali Kota Madiun atas perubahan APBD tahun anggaran 2026 di DPRD Kota Madiun. Dalam perubahan APBD tersebut, optimalisasi pendapatan daerah menjadi salah satu perhatian pemerintah. Berbagai potensi yang ada terus didorong agar dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Upaya itu dilakukan melalui penguatan pendataan dan pemutakhiran data wajib pajak. Dengan data yang semakin akurat, pemerintah dapat mengoptimalkan potensi penerimaan daerah secara lebih efektif. Selain pendapatan, pemerintah juga terus mendorong optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Koordinasi lintas perangkat daerah dan pihak terkait terus dilakukan agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai target. Penguatan anggaran juga diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat, termasuk melalui belanja tidak terduga atau BTT yang dapat digunakan untuk kebutuhan mendesak sesuai ketentuan. Hal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah agar respons terhadap kebutuhan masyarakat dapat dilakukan secara lebih optimal. Sementara itu, serapan anggaran terus berjalan seiring dengan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. Dengan sisa waktu anggaran 2026, pemerintah Kota Madiun berkomitmen memaksimalkan pelaksanaan APBD agar seluruh program berjalan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
2: Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam Agenda Kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat, jam 8:30 pagi dan jam 6 petang, hanya di LPPL Radio Suara Madiun. Di 15.20, cuma di 93 FM, Radio Suara Madiun. 93.

93 FM Radio Sonora Madiun. Hai, selamat petang sahabat Sonora Madiun. Senang sekali kembali lagi di Perintis Kemerdekaan 32 Madiun. Saya Rian, balik lagi untuk bisa menemani Anda semuanya di acara yang satu ini 15.20. Untuk hari ini, di hari Selasa ya, di tanggal 18 Agustus 2026. Dan masih dalam suasana kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun. Ini udah dibuka sama lagu bagusnya J-Rox dengan Merdeka. Merdeka. Baik, kita bakal barengan selama satu sesi ke depan nanti sampai di jam 7 malam. Jadi untuk sahabat Sonora Madiun yang malam hari ini baru aja bergabung, saya ucapkan selamat datang kembali. Dan silakan yang mau WhatsApp, kita tunggu ya. Yang mau request lagu di 081-556-451-817.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
1: Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.

81 tahun Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Semangat perjuangan para pahlawan tidak boleh berhenti menjadi sejarah, tetapi harus terus hidup di dalam hati setiap anak bangsa. Mari kobarkan kembali semangat persatuan, keberanian, dan pantang menyerah. Saatnya membuktikan bahwa kita mampu berkarya, berprestasi, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh menuju masa depan yang gemilang. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar. Jangan pernah takut menghadapi tantangan. Karena bangsa yang besar lahir dari rakyat yang berani berjuang, bekerja keras, dan tetap bersatu dalam setiap langkah. Mari kita jaga merah putih tetap berkibar dengan semangat yang menyala, tekad yang kuat, dan cinta yang tulus kepada tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Radio Suara Madiun.
1: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

0: mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

kena dosa. Dan aku berlindung kepada yang kuasa. Nafsuku bendung walau tahu kau basah. Tapi aku tahu aku hanya pelampiasan.

93FM Radio Suara Madiun. Baik, sahabat Suara Madiun, tiba saatnya untuk saya tuntaskan 15.20 untuk sesi keempat untuk kesempatan kali ini, yaitu di hari Selasa di tanggal 18 Agustus 2026. Dan akhirnya dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian harus segera undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam, sampai jumpa.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

berencana menekan subsidi bahan bakar minyak BBM pada 2027. Diketahui Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut penurunan tersebut terutama dipengaruhi asumsi harga minyak mentah yang digunakan dalam penyusunan RAPBN 2027. Dikutip dari media Kompas, adapun dalam RAPBN 2027, pemerintah mematok asumsi harga minyak mentah Indonesia sebesar $75 per barel. Diketahui angka ini lebih rendah dibandingkan harga minyak saat ini yang telah disebut Purbaya berada di kisaran $83 Amerika Serikat per barel. Volume subsidi BBM tertentu dalam RAPBN 2027 telah ditetapkan sebesar 20,9 juta kiloliter.

Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.

81 tahun Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Semangat perjuangan para pahlawan tidak boleh berhenti menjadi sejarah, tetapi harus terus hidup di dalam hati setiap anak bangsa. Mari kobarkan kembali semangat persatuan, keberanian, dan pantang menyerah. Saatnya membuktikan bahwa kita mampu berkarya, berprestasi, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh menuju masa depan yang gemilang. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar. Jangan pernah takut menghadapi tantangan. Karena bangsa yang besar lahir dari rakyat yang berani berjuang, bekerja keras, dan tetap bersatu dalam setiap langkah. Mari kita jaga merah putih tetap berkibar dengan semangat yang menyala, tekad yang kuat, dan cinta yang tulus kepada tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: motor, garong rokok. Hei, patanono. Lulak saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko. Kita nak meripat ini. Nak bolong ya apa?
1: Kan iku meripatmu, Mbak. Lapa sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dewe. Piye to ki?
0: Nyepelek, Noe.
2: Iya, sepuran saya ngake, Mbak. Tak pateni. Maring ini tobat aku.
0: Untung jalan sepura.
3: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
4: 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun 93.

0: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.
1: Ki, ada artis kok ora dipatenti kerane. Pokoke boros banyak to lele.
2: Nggih, Mbah.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air, karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
0: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 18 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 18 Agustus 1868. Pierre Jules Caesar Janssen menemukan helium. Pierre Jules Caesar Janssen merupakan seorang astronom Prancis yang bersama dengan ilmuwan Inggris Joseph Norman Lockery diakui sebagai penemu gas helium. Kemudian 18 Agustus 1877, Asap Hall menemukan Phobos yang merupakan bulan terbesar Mars. Asap Hall merupakan seorang ahli astronomi berkebangsaan Amerika yang terkenal dalam penemuan bulan Mars pada tahun 1877. Dia menemukan orbit satelit dari planet lain dan dari bintang ganda, rotasi Saturnus, dan massa Mars. Selanjutnya, 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disahkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat UUD 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. UUD 1945 merupakan konstitusi pemerintah Indonesia yang berlaku hingga saat ini. Kemudian 18 Agustus 2018, mantan sekjen PBB Kofi Annan meninggal dunia. Kofi Annan adalah diplomat Ghana, menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ke-7 sejak Januari tahun 1997 sampai Desember 2006.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

Sahabat Suara Madiun, sebanyak 419 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Lamongan, Jawa Timur dikabarkan menerima remisi umum dalam rangka peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus. Diketahui dari total penerima remisi tersebut sebanyak 8 narapidana, diantaranya dinyatakan langsung bebas dari masa tahanan. Dikutip dari Media Kompas, Kepala Lapas Kelas 2B Lamongan, Andi Hasim menyampaikan bahwa pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan diri negara kepada narapidana yang telah menunjukkan perubahan perilaku dan kepatuhan selama menjalani masa pidana. Dan ia menambahkan bahwa pemotongan masa tahanan ini telah diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif maupun substantif sesuai dengan ketentuan undang-undang yang telah berlaku. Selain itu, ia berpesan secara khusus kepada 8 narapidana tersebut agar memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kembali berinteraksi di tengah masyarakat.

0: Sugeng siang, tetanggaken kulo sastro. Nyun sewu.
1: Ya ilah, bahasa ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
2: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya, dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya, Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.

0: 93 FM LPPL Radio Suramadu. Suramadu.
1: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
2: Menurut aku, sahabat itu mirip pungguan yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
3: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
2: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak hanya buat tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
3: Kalau aku apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya, dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju.

sahabat Suara Madiun, hingga hari ketiga pasca gempa Flores sebanyak 25 orang telah dilaporkan meninggal dunia di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Sementara itu sebanyak 442 orang telah mengalami luka berat. Dikabarkan data tersebut masih bersifat sementara dikarenakan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur hingga hari Senin 17 Agustus malam masih terus melakukan pendataan terhadap korban maupun kerusakan akibat gempa tersebut. Dikutip dari media Kompas, selain korban jiwa dan luka-luka, sejumlah bangunan juga dilaporkan mengalami kerusakan. Sementara untuk fasilitas umum hingga saat ini terdapat 3 jembatan yang telah dilaporkan mengalami kerusakan. Di sisi lain, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur, Jenny Wajong, mengatakan bahwa pemerintah daerah masih melakukan pendataan di sejumlah wisata terdampak. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur akan mulai mendistribusikan bantuan logistik pada Selasa 18 Agustus 2020.

Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, bersatu, dan memberikan terbaik bagi bangsa ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: Now you are listening 92 FM.
1: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
2: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
1: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya? Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih. Tapi aku gak kuat lari nih.
2: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
3: Bade temun di mbah.
4: Alah, arep melayu-melayu ki lho le.
3: Walah mbah, pon sepuh kok pelayon ae.
4: Iki lho le, mbah ben gak obesitas.
3: Obesitas mbah, udu obesitas.
4: Ya kuwi le, maksudnya.
5: Berikut cara pencegahan obesitas untuk orang dewasa. 1. Meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. 2. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. 3. Batasi tidur berlebihan. 4. Perbanyak konsumsi makanan berserat tinggi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. 5. Meningkatkan konsumsi cairan minimal 10 gelas dalam sehari. Mari kita cegah obesitas. Keluarga sehat, keluarga bahagia.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Eh, Migir saya.
2: Lah, bapak elo sing salah. Kok iso elo aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat Pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf B, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
3: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.
1: The best music every time.

0: 93FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesananku yang kemarin.
2: Di era digital ini ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
3: Numpak motor, garo ngerokok. Hei, patanono, patanono. Dulu saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko. Kita nomeripat ini. Nek bolong ya apa?
4: Kan iku meripatmu, Mbak. Lapa sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dewe. Piye to ki?
3: Nyepelek, Noe.
5: Iya, sepuran sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
3: Untung jalo sepuro.
6: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.

0: Cocok iki tempate. Wes nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa wae, Dek? Aja curat-curat ning kono.
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
2: Wiladalah, Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, tak bisa, mesti diingatkan ini.
3: Kaget aku.
2: Mau buang sampah di sungai atau mbak?
3: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
2: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo.
3: Wah,
2: bisa dihukum nanti.
4: Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut Pasal 11 Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM, Radio Suara Madiun.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
2: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
1: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
2: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
3: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya. This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.
4: Stay tuned.

0: 93FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: gak hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih gak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 18 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 18 Agustus 1868. Pierre Jules Caesar Janssen menemukan helium. Pierre Jules Caesar Janssen merupakan seorang astronom Prancis yang bersama dengan ilmuwan Inggris Joseph Norman Lockery diakui sebagai penemu gas helium. Kemudian 18 Agustus 1877, Asap Hall menemukan Phobos yang merupakan bulan terbesar Mars. Asap Hall merupakan seorang ahli astronomi berkebangsaan Amerika yang terkenal dalam penemuan bulan Mars pada tahun 1877. Dia menemukan orbit satelit dari planet lain dan dari bintang ganda, rotasi Saturnus, dan massa Mars. Selanjutnya, 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disahkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat UUD 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. UUD 1945 merupakan konstitusi pemerintah Indonesia yang berlaku hingga saat ini. Kemudian 18

0: Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ke-7 sejak Januari tahun 1997 sampai Desember 2006.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Ih, pakai ditutup lagi portalnya. Masih juga jam 10:30.
2: Pak, hoi Pak, bukain dong.
3: Sabar Neng, ini mau dibukain.
2: Tumben sih. Padahal yang kemarin gak ditutup tuh portalnya.
3: Yaelah, kemana aja Mbak? RW sebelah kemarin ada yang kehilangan motor. 3 yang hilang, masuk berita lagi.
2: Hah, masa sih Pak?
3: Beneran, malah pelakunya nyerang yang punya waktu mergoki di garasi.
2: Kok jadi serem ya? Apalagi malingnya bisa sampai nyerang-nyerang gitu lagi.
3: Makanya kalau udah jam 10 malam, nih portal auto Bapak tutup.
2: Ya, saya kan pulang kerja malam Pak, gimana dong?
3: Auto beres dah, nih ada Pak Satpam. Nanti bakal ada siskamling juga keliling komplek buat ngingetin warga. Yang keluar masuk nih komplek juga diawasin.
2: Nah, itu kan jadi tenang juga nih hati. Kebetulan saya bawa pisang goreng nih Pak. Lumayan kan buat ngemil malam sama yang siskamling.
3: Nah gitu dong, by the best tuh.
1: Nah kawan, jangan lupa terapkan siskamling di daerah kamu juga ya. Biar

0: Banjir bukan cuma masalah air. Dalam musibah banjir selalu ada faktor penyebabnya. Perlu kesadaran dan kerendahan hati untuk bisa bersama-sama mencegah dan mengatasi banjir. Mulailah dengan mencegah. Jaga lingkungan sekitar, perhatikan sungai dan selokan di lingkungan, jangan jadikan tempat sampah. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, jangan lupa untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan sekitar kita. Memilah sampah dari rumah, yaitu dengan dipilih sampah kering dan sampah basah. Dipisah, sampah yang basah dijadikan kompos, sampah yang kering dapat dijadikan kreasi daur ulang atau ditabung di bank sampah. Sampah tidak boleh dibakar karena akan menyebabkan pencemaran udara. Sampah jangan dibuang di sungai karena bisa menyebabkan sungai jadi mampet dan menyebabkan banjir. Mulailah mencegah banjir dari kesadaran diri sendiri dengan menjaga lingkungan kita.
1: Suara Madiun 93 FM.

0: LPPL Radio, suara Madiun.
1: Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
2: Guru-guru juga pahlawan?
3: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sama gak ada yang ambil.
1: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini gak ada dokter, gimana hayo?
4: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
5: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.
6: Suara Madiun 93 FM. Pandemi memang belum berakhir. Kita harus terus mengalir. Sebarkan semangat untuk kebangkitan. Terus bergerak maju. Untuk meraih harapan baru. Televisi Peduli, ekonomi bangkit.
0: Suara Madiun 9.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Rugi kalau gini terus.
2: Duh, ya abis belanja gede, kok ngeluh?
1: Duitnya gede,
2: dapatnya sobrit.
1: Belanja di toko modern ya,
2: yang retail gede itu tuh.
1: Iya.
2: Makanya, kalau nggak penting-penting banget, kan mending beli di warung sebelah, Bu. Nggak kena parkir, punya tetangga sendiri, dekat lagi.
1: Ya, pengen nyoba aja sih.
2: Nyoba jadi sultan ya. Lagian, di warung sebelah kan sama aja barangnya. Apalagi sayurnya, seger-seger. Harganya pasti hemat dan bersahabat. Uang tetangga sendiri,
1: hitung-hitung, bantu muter ekonomi, antar tetangga ya.
2: Nah, itu udah paham.
1: Satu lagi, Bu, di tetangga sendiri kan bisa nyatut dulu kalau duitnya kurang.
2: Nagasaki hancur karena bom. Warung tetangga bisa bangkrut gara-gara bom.
3: Yuk larisin toko tetangga, biar pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.
4: Totalnya jadi 150 ribu ya, Mbak? Mau pakai kantong plastik?
5: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
4: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak?
6: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
5: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
4: Kantong belanjanya, Pak.
6: Plastik aja, Mas. Lali aku.
5: Lah, Pak, gimana sih?
7: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri. 93 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.
8: LPPL Radio, Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 19 Agustus diperingati sebagai Hari Departemen Luar Negeri Indonesia. Peringatan ini diadakan untuk mengenang berdirinya Departemen Luar Negeri pada tanggal 19 Agustus 1945. Peringatan ini mengacu pada pembentukan Departemen Luar Negeri yang memiliki tugas untuk berdiplomasi, mengupayakan dukungan internasional, dan solidaritas untuk memperoleh pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, 19 Agustus 1919 merupakan Hari Kemerdekaan Negara Afghanistan. Tepat pada tanggal 19 Agustus 1919, memerdekakan diri dari Britania Raya. Pasca kemerdekaan, Afghanistan kerap berganti-ganti sistem pemerintahannya. Afghanistan sendiri merupakan Republik Islam Presidensial Unitari dengan Islam sebagai agama resmi negara. Kemudian 19 Agustus 1945 diperingati sebagai hari jadi Mahkamah Agung. Presiden Soekarno melantik atau mengangkat Kusumah Atmaja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dua hari setelah diproklamirkan kemerdekaan Indonesia, tepat pada tanggal 19 Agustus 1945. Pelantikan itu sekaligus ditetapkan sebagai hari jadi Mahkamah Agung yang tertuang melalui surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA garing 043 garing SK garing 8 garing 1999 tentang penetapan hari jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Apa yang harus dilakukan sebelum gempa bumi? Kunci utama adalah kenali apa itu gempa bumi. Pastikan struktur dan letak rumah Anda dapat terhindar dari bahaya, misalnya longsor, likuifaksi, dan yang lainnya. Berikutnya, kenali lingkungan tempat Anda bekerja. Perhatikan letak pintu, lift serta tangga darurat. Anda harus tahu tempat paling aman untuk berlindung. Belajar P3K. Belajar gunakan alat pemadam kebakaran dan catat nomor telepon penting. Persiapan rutin lainnya, perabotan harus menempel pada dinding untuk hindari jatuh, roboh, atau bergeser. Simpan bahan yang mudah terbakar, matikan air, gas, dan listrik apabila tidak digunakan. Ingat, penyebab celaka yang paling banyak adalah akibat kejatuhan material. Atur benda berat pada bagian bawah, cek kestabilan benda yang tergantung. Siapkan kotak P3K, senter atau lampu baterai, radio, makanan suplemen, dan air. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BMKG dan

0: coba narkoba untuk pertama kali.
1: Pikir-pikir dulu deh. Pakai narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu. Merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokeh. Sementara pengedarnya tambah kaya, dan narkoba gak bikin kamu lebih jauh. Kamu oke kok tanpa narkoba?
2: Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%.
0: Ingat ya, kamu

0: Nonton apa sih bu?
1: Iki lho pak, nonton YouTube Crazy Rich, pamer kekayaan. Jelok entah pak, ingin ayo jadi Crazy Rich pak. Tuku mobil impor mewah, atasan ini gelang kaya ngono wain tak brand luar negeri impor.
0: Bu, iku ngono negara ini negara ini kakek utang mereka kakek impor. Barang konsumtif ra penting ditukoni.
1: Lah kok iso pak?
0: Ya jelas iso no, impor barang luar negeri mesti gawe mata uang asing. Ya iku sing jenengi devisa. Apa mana jumlah akeh, ngurangi cadangan devisa. Barang impor iku bu, gawe awa EDW iso-iso malah acur.
1: Lah, sing bener piye to pak?
0: Sing bener, Crazy Rich nguripi sing subscribe YouTube channelnya.
1: Cara nih?
0: Ya gampang, Crazy Rich tuku produk lokal. Ya kaya bapak iki le senengane tuku tur gawe produk lokal.
1: Lah apa produk lokal mereka siap aku iki?
0: Alah bu, lambine masih kue, lambine dulu.
1: Matur nuwun ya yang
2: membeli produk lokal membantu

mana sempat beres-beres. Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang. Ya iyalah, sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Sahabat Suara Madiun, sebagai orang tua, kita tidak bisa selalu memantau anak-anak kita saat berada di sekolah setiap harinya. Namun, setiap orang tua pasti sadar betul tentang perlunya menjamin keselamatan anak selama di sekolah, guna memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan, sekaligus keselamatan anak di sekolah, pemerintah telah memberlakukan sebuah peraturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sebagai tindak lanjut, saat ini sudah ada zona selamat sekolah, yaitu suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraannya, menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, dan pejalan kaki yang menyeberang jalan. Zona selamat sekolah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri atas marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan atau pita penggaga. Rambu dan marka di zona selamat sekolah, sahabat, pada umumnya dipasang lampu kuning berkedip dan jalan di depan sekolah diberi warna merah. Dengan adanya fasilitas ini, orang tua tidak perlu was-was lagi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun lancar. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
1: Bencana kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, tidak terkecuali dari rumah. Dan sumber kebakaran salah satunya karena hubungan pendek atau korsleting listrik. Dan untuk mencegahnya, ada 6 langkah mudah yang bisa dilakukan sendiri. Pertama, jangan rubah kondisi MCB atau meter KWH listrik, karena dengan merubah, selain membahayakan, juga bisa kena denda. Kedua, periksa instalasi listrik di rumah 5 tahun sekali. Gunakan instalator yang sudah terakreditasi. Tiga, pastikan instalasi listrik di rumah sudah bersertifikat laik operasi atau SLO. Empat, cek stop kontak. Kalau sudah berubah warna hitam, segera ganti. Lima, jauhkan peralatan listrik dari benda yang mudah terbakar, seperti gas atau kertas. Dan keenam, jangan biarkan peralatan listrik seperti TV atau charger ponsel menancap di stop kontak terlalu lama. Ingat, 6 langkah mudah untuk mencegah. Mulailah dari rumah kita sendiri.

0: hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 19 Agustus diperingati sebagai Hari Departemen Luar Negeri Indonesia. Peringatan ini diadakan untuk mengenang berdirinya Departemen Luar Negeri pada tanggal 19 Agustus 1945. Peringatan ini mengacu pada pembentukan Departemen Luar Negeri yang memiliki tugas untuk berdiplomasi, mengupayakan dukungan internasional, dan solidaritas untuk memperoleh pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, 19 Agustus 1919 merupakan Hari Kemerdekaan Negara Afghanistan. Tepat pada tanggal 19 Agustus 1919, memerdekakan diri dari Britania Raya. Pasca kemerdekaan, Afghanistan kerap berganti-ganti sistem pemerintahannya. Afghanistan sendiri merupakan Republik Islam Presidensial.

0: Agung Republik Indonesia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Sahabat Sore Madiun, wisata kuliner di dalam kereta api kini telah dibuka secara resmi oleh Wali Kota Madiun.
1: Dok, iki aku ngerti berita, jarene iso mangan di dalam kereta. Iki piye ya carane ya?
2: Hah? Pripun, Mbah? Waduh, kula mboten ngertos sih. Napa perlu tumbas tiket riyen nggih niku?
1: Wes. Mosok kowe cah nom kok ora roh info ta, Dok? Sese, tak telepon ke anake koncoku wae yo, sing sopir kereta. Ayo dong gas yuk, butal yuk.
2: Walah mbah, gas pripun long bensinnya jenengan telas ngoten no.
1: Ayo dolan neng Kutha Madiun.
3: Sahabat Suara Madiun, pernahkah kalian melintas di persimpangan jalan lalu melihat sebuah garis kuning di aspal? Kalau pernah, apakah kalian sudah tahu nama dan fungsi garis itu? Ya, garis kuning tersebut biasa disebut Yellow Box Junction. Yellow Box Junction adalah marka jalan berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang berwarna kuning yang tergambar di aspal pada setiap persimpangan jalan marka. Sesuai peraturan yang berlaku, walaupun lampu lalu lintas sudah hijau, pengguna jalan yang belum masuk YBC harus berhenti jika ada kendaraan lain di area itu. Sahabat baru bisa maju jika kendaraan dalam YBC sudah keluar. YBC ini bertujuan agar kemacetan di persimpangan tidak terkunci. Sahabat juga harus tahu kalau YBC ini memiliki dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
4: Now you are listening. 92 FM.

0: mendengar Suara Madiun.
1: Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.
2: Sedih-sedih nonton, internetnya malah hilang. Mau googling materi pelajaran, kok loading terus ya?
3: Sama. Aku juga ada Zoom meeting hari ini nih, tapi nggak connect.
4: Tenang, ada WiFi gratis untuk Madiun Genggam Teknologi atau Profit MTech, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
5: Kuota internetnya tidak ada batasnya, seperti cintaku padamu.
4: Ada 2.000 lebih titik WiFi gratis di Kota Madiun. Jangkauannya hingga di lingkungan masyarakat. Layanan ini hadir hingga di pos kampling setiap RT. Jadi terhubung dan tak membuatmu seperti orang bingung.
5: Gimana sih caranya login di WiFi Profit MTech Pemkot Madiun?
4: Gini nih caranya. Pertama, nyalakan terus WiFi, pilih nama WiFi Kota Pendekar. Kedua, silakan tunggu video iklan selama 30 detik. Terakhir, WiFi siap digunakan. Yuk kita gunakan WiFi gratis dengan bijak untuk perluas informasi dan permudah komunikasi.

0: Music. Every time. Every day.
1: Duh, Bapak gawe nang wedang kopi ya? Enggih, Bu. Piye to, kompore makan kok ditinggal-tinggal? Engko nek kebakaran lho.
2: Tasik ngentasi pemean iki lho. Genine ae cilik. Wis to, aman-aman.
1: Loh, masa cilik aja disepelekne. Mergo iso berpotensi kebakaran. Sahabat, untuk mencegah kebakaran lakukan hal berikut ini. Saat Anda berada dalam rumah, 1. Apabila hendak bepergian, periksa instalasi listrik. 2. Matikan kompor, lampu, dan alat-alat listrik apabila tidak digunakan. 3. Tidak berlebihan memberi beban pada stop kontak. 4. Selalu pastikan kabel dalam keadaan baik. 5. Jauhkan sumber api dari anak-anak. 6. Sedia alat pemadam api ringan di dalam rumah. Ketika Anda berada di luar rumah, 1. Jangan membakar sampah saat matahari terik. 2. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan hubungi layanan awas sigap di 0811 3577 800 atau di call center 112.

Seiring penerapan identitas kependudukan digital atau IKD, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap oknum tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai petugas instalasi IKD. Modusnya beragam, seperti mengaku sebagai petugas dukcapil tanpa identitas resmi, menawarkan jasa instalasi IKD dengan imbalan tertentu, meminta data pribadi seperti NIK, PIN ataupun OTP, serta mengunjungi rumah warga tanpa pemberitahuan resmi dari kelurahan. Ingat, instalasi IKD hanya dilakukan oleh petugas resmi Dinas Dukcapil Kota Madiun. Prosesnya aman, gratis, dan dilakukan di kantor Dukcapil atau melalui kegiatan jemput bola yang dilakukan oleh petugas Dukcapil setelah berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat. Petugas resmi selalu membawa identitas dan atribut kedinasan. Jika ragu, Anda berhak meminta identifikasi petugas. Jangan percaya jika ada yang menghubungi via WhatsApp, SMS, atau telepon untuk aktivasi jarak jauh. Lindungi data pribadi Anda. Info lebih lanjut hubungi Dukcapil Kota Madiun di 0351-454-301 atau kunjungi capil.madiunkota.go.id.

0: kak, hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu, tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 Agustus, beberapa di antaranya adalah 19 Agustus diperingati sebagai Hari Departemen Luar Negeri Indonesia. Peringatan ini diadakan untuk mengenang berdirinya Departemen Luar Negeri pada tanggal 19 Agustus 1945. Peringatan ini mengacu pada pembentukan Departemen Luar Negeri yang memiliki tugas untuk berdiplomasi, mengupayakan dukungan internasional, dan solidaritas untuk memperoleh pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, 19 Agustus 1919 merupakan Hari Kemerdekaan Negara Afghanistan. Tepat pada tanggal 19 Agustus 1919, memerdekakan diri dari Britania Raya. Pasca kemerdekaan, Afghanistan kerap berganti-ganti sistem pemerintahannya. Afghanistan sendiri merupakan Republik Islam Presidensial Unitari dengan Islam sebagai agama resmi negara. Kemudian 19 Agustus 1945 diperingati sebagai hari jadi Mahkamah Agung. Presiden Soekarno melantik atau mengangkat

19 Agustus 1945. Pelantikan itu sekaligus ditetapkan sebagai hari jadi Mahkamah Agung yang tertuang melalui surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA garing 043 garing SK garing 8 garing 1999 tentang

0: Ngoke Radio Suara Pagi si gelombangnya sama telu FM.
1: Mas, iya kabar ya? Lakto podo sehat kabeh toh? Aku dulumu sing neng Kalimantan cek kelingan orang.
2: Nduk,
3: nopo mbah?
2: Iki lho nduk, kok enek wangin iki piye ya? Dulurku sing ngendi ya? Aku kira yo mbarep to. Ora tidur kok Kalimantan. Wong dulurku ki yo tek-tek kabeh saiki.
3: Pun mbah mboten sah ditanggapi, niku penipuan.
2: Penipuan piye to, Nduk?
3: Nggih, mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang, lama-lama mbah sumet ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
4: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai yang kamu kenal. Cek kebenarannya, apakah orang itu benar-benar kita kenal. Jangan pernah mengirimkan data pribadi kepada orang lain.
2: Oh, ngono tando, ya yes, ndo, nek ngono tak balesani wae. Iya le, sesok aku tak neng Kalimantan ngendangi awakmu. Sesok papaken neng bandara jam 5 sore ya.
1: Padahal aku arep neng jalan Kalimantan, tuku sate, ora neng pulau Kalimantan. Ben rasane nunggu neng kono.
5: Eh, kamu yang lagi siap-siap naik motor. Helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman, ya patuhi aturan.
6: Radio Suara Madiun.

0: Selamat sore, Mbak.
1: Selamat sore, Pak.
0: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
1: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
0: Kalau kain batik khas Madiun?
1: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
0: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
2: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
0: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
1: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
0: Nomor HP Mbak berapa ya? Hilu badalah. Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor, pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil, selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan, patuhi rambu lalu lintas, jangan berkendara dengan ugal-ugalan, dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan

Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan. Suara Madiun 9.

0: 19TFM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 19 Agustus diperingati sebagai Hari Departemen Luar Negeri Indonesia. Peringatan ini diadakan untuk mengenang berdirinya Departemen Luar Negeri pada tanggal 19 Agustus 1945. Peringatan ini mengacu pada pembentukan Departemen Luar Negeri yang memiliki tugas untuk berdiplomasi, mengupayakan dukungan internasional, dan solidaritas untuk memperoleh pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, 19 Agustus 1919 merupakan Hari Kemerdekaan Negara Afghanistan. Tepat pada tanggal 19 Agustus 1919, memerdekakan diri dari Britania Raya. Pasca kemerdekaan, Afghanistan kerap berganti-ganti sistem pemerintahannya. Afghanistan sendiri merupakan Republik Islam Presidensial Unitari dengan Islam sebagai agama resmi negara. Kemudian 19 Agustus 1945 diperingati sebagai hari jadi Mahkamah Agung. Presiden Soekarno melantik atau mengangkat Kusumah Atmaja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik

0: 45, pelantikan itu sekaligus ditetapkan sebagai hari jadi Mahkamah Agung yang tertuang melalui surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA garing 043 garing SK garing 8 garing 1999 tentang penetapan hari jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Ayo dek, berangkat. Mau kemana tuh Jeng? Kok buru-buru amat?
1: Loh.
0: Jeng Sum, lupa ya? Kan hari ini jadwalnya posyandu di kelurahan.
1: Oh, posyandu.
0: Waduh Jeng, kunjungan ke posyandu harus rutin dilakukan loh. Sampai anak berusia 5 tahun. Tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita. Situ nggak mau kan anaknya stunting? Di Kota Madiun aja nih, udah banyak program loh buat cegah stunting. Mulai screening kesehatan ibu hamil dan balita, warung stop stunting, sosialisasi kasih gemar makan ikan, masih banyak lagi. Buktinya, angka stunting di Kota Madiun sekarang sudah turun jadi 9,7% sesuai hasil survei status gizi Indonesia loh ini. Isto, ayo dong budal, ikuti program pemerintah.
1: Yo, set, ayo deh ikut ibu ke posyandu.
0: Yuk, saling bersinergi, wujudkan generasi emas 2045 dengan pemenuhan gizi seimbang serta pantau kondisi kesehatan balita. Cegah stunting itu penting.
2: Waspada penyakit tuberkulosis di sekitar kita. Pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menular langsung, disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui udara pada saat penderita batuk atau bersin. Bagaimana mencegah tuberkulosis? Pertama, menutup mulut dan hidung pada saat batuk atau bersin. Tidak membuang ludah dan dahak di sembarang tempat. Menjemur alat tidur, makan makanan yang bergizi, tidak merokok, dan minum minuman keras serta olahraga secara teratur. Tanda dan gejala tuberkulosis. Batuk berdahak terus-menerus selama 2 minggu atau lebih. Batuk berdarah, berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Demam dan berkeringat pada malam hari tanpa sebab yang jelas. Serta sesak nafas dan nyeri dada. Pengobatan tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis memerlukan waktu 6-9 bulan dan dilakukan secara teratur tanpa henti. Obat anti tuberkulosis diberikan secara gratis dan dapat diperoleh di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, Hari Penyakit TBC Sedunia tanggal 24 Maret. Mari kita wujudkan bersama menuju Indonesia bebas TBC melalui gerakan TOS TB. Temukan TB, obati sampai sembuh.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
4: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari. Jika 20 menit berhenti merokok, tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik, sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: Dengarkan Dangdut Asik Suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Bo.
1: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.

0: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811-922-4545.
1: Wah, lumayan sih, ada korban kecelakaan. Harap tagih status.
2: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan, karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.

0: 19 TFM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 19 Agustus diperingati sebagai Hari Departemen Luar Negeri Indonesia. Peringatan ini diadakan untuk mengenang berdirinya Departemen Luar Negeri pada tanggal 19 Agustus 1945. Peringatan ini mengacu pada pembentukan Departemen Luar Negeri yang memiliki tugas untuk berdiplomasi, mengupayakan dukungan internasional, dan solidaritas untuk memperoleh pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, 19 Agustus 1919 merupakan Hari Kemerdekaan Negara Afghanistan. Tepat pada tanggal 19 Agustus 1919 memerdekakan diri dari Britania Raya. Pasca kemerdekaan, Afghanistan kerap berganti-ganti sistem pemerintahannya. Afghanistan sendiri merupakan Republik Islam Presidensial Unitari dengan Islam sebagai agama resmi negara. Kemudian 19 Agustus 1945 diperingati sebagai hari jadi Mahkamah Agung. Presiden Soekarno melantik atau mengangkat Kusuma

0: 1945, pelantikan itu sekaligus ditetapkan sebagai hari jadi Mahkamah Agung yang tertuang melalui surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA garing 043 garing SK garing 8 garing 1999 tentang penetapan hari jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Stadion Suara Madiun.
1: Le, kui mau sih numpak motor buan toh anakmu toh?
2: Enggak mbah, ini ku nembik kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi kontone buang gak mbah, mbah. Cili-cili iso numpak motor.
1: Oh alah lele, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuk numpak motor, mbak tukone anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
4: Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Jaringan transmisi dan distribusi listrik PLN menggunakan kabel listrik. Kabel-kabel ini krusial untuk jaringan listrik sekitar Anda dan tentunya untuk pasokan listrik ke tempat Anda. Oleh karena itu, sebaiknya mari dijaga bersama. Sejumlah kegiatan terkait kebiasaan setempat dapat mengganggu jaringan listrik ini. Misalnya, bermain layang-layang atau kegiatan menerbangkan balon udara mini di beberapa daerah. Balon udara ini terdiri atas bahan yang mudah terbakar, api, dan udara. Jika balon tersebut menyangkut di kabel listrik, maka kebakaran, tersetrum listrik, dan sejumlah bahaya lain dapat terjadi. Tindakan yang dinilai membahayakan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 51, yaitu dikenakannya sanksi sebesar Rp2.500.000.000 atau dihitung penjara paling lama 5 tahun. Perbaikan jaringan listrik seperti kejadian tadi membutuhkan waktu berhari-hari. Ini berarti aliran listrik ke pelanggan sekitar akan terganggu. Tidak nyaman, bukan? Untuk itu, jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan transmisi listrik, maka larang. Hentikan. Laporkan ke PLN 123. Menjaga jaringan listrik bersama berarti menjaga kenyamanan bersama juga. Sehingga kami dan Anda peduli untuk jaringan listrik aman.

saat sahabat mengalami batuk. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan. Ayo dengar suara Madiun.

0: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
1: Di radio kok yang ini rane suaranya tau deh.
2: Lanjut dengan ki muter gelombang pintu toh mbak.
1: Ya apa nolele, yang penting kita putar nenek suarane, aku mandek, tak rungok nih.
2: Jobi, jenengan puter gelombang 93 FM mbak, Radio Suara Madiun, saniki 24 jam non-stop,
1: tenang nih le.
2: Lagi tenang toh mbak, saniki Radio Suara Madiun, sing gelombangi 93 FM, siarane 24 jam alias non-stop. Lewatkan acara demi acara di 93 FM RPPL Radio Suara Madiun. Kami hadir 24 jam non-stop. Simak informasinya, request lagu-lagunya.
1: Nengeneki gelombang sing 3 FM ora tak ganti-ganti. Arep tak kareti ben aku iso ngrungokke terus.
3: Every time.

19TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 19 Agustus diperingati sebagai Hari Departemen Luar Negeri Indonesia. Peringatan ini diadakan untuk mengenang berdirinya Departemen Luar Negeri pada tanggal 19 Agustus 1945. Peringatan ini mengacu pada pembentukan Departemen Luar Negeri yang memiliki tugas untuk berdiplomasi, mengupayakan dukungan internasional, dan solidaritas untuk memperoleh pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, 19 Agustus 1919 merupakan Hari Kemerdekaan Negara Afghanistan. Tepat pada tanggal 19 Agustus 1919, memerdekakan diri dari Britania Raya. Pasca kemerdekaan, Afghanistan kerap berganti-ganti sistem pemerintahannya. Afghanistan sendiri merupakan Republik Islam Presidensial Unitari dengan Islam sebagai agama resmi negara. Kemudian 19 Agustus 1945 diperingati sebagai hari jadi Mahkamah Agung. Presiden Soekarno melantik atau mengangkat Kusumah Atmaja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik

0: 45, pelantikan itu sekaligus ditetapkan sebagai hari jadi Mahkamah Agung yang tertuang melalui surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA/043/SK/8/1999 tentang penetapan hari jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: tuned
1: on your favorite radio station.
2: Ini sih mas mau goyang bebek. Solak ijo.
3: Bubu, coba dengar suara pengamen itu. Merdu ya nyanyiannya ya.
4: Loh, loh, mengapa berhenti nyanyinya?
3: Ada mobil satpol, Bu. Lari yuk, kita pergi dari sini. Kita di depan toko itu aja. Dengar ya, kita nggak boleh sama Pak Satpol ngamen di perempatan lampu merah. Katanya berbahaya dan melanggar.
5: Sok minter kamu. Kita kan cari uang berajaan mobil-mobil yang berhenti.
3: Iya, ya, John. Aku ngerti maksudmu. Tapi kalau ketahuan Pak Satpol, kita disuruh pergi. Soalnya aku pernah melihat mereka bawa si Santo naik mobil Satpol PP. Lah kowe apa gelem digelandang naik mobil Pol PP?
6: Benar, Dik. Mengamen di perempatan jalan itu sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan kamu sendiri. Selain itu juga melanggar peraturan daerah.
5: Maksudnya apa toh Pak Satpol?
6: Nah, biar kalian jelas apa maksudnya, ayo ikut kami naik mobil patrol. Kita ke kantor Satpol PP.
3: Gak mau Pak Satpol, jangan bawa saya.
5: Jangan, Pak.
6: Tidak perlu takut, Dik. Bukankah kalian tadi mau tahu mengapa tidak boleh dan tidak diizinkan mengamen di perempatan jalan?
5: Nanti dipukulin, Pak.
6: Hah? Dipukul? Emangnya gendang kok dipukul? Gak usah takut, gak mungkin kami akan memukul. Ayo, naik mobil semuanya.
7: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di daerah siapapun dilarang untuk mengamen, meminta-minta, dan berjualan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Dilarang memberikan uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis, maupun anak jalanan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
3: Wow, maksudnya begitu toh Pak Satpol. Sekarang saya jadi tahu. Maafin saya ya Pak, saya janji nggak akan ngulangin lagi.
6: Benar lo ya, pesan saya, jika kalian tahu ada mobil patroli Satpol PP, jangan lari, karena itu sangat berbahaya.
7: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama antara Radio Suara Madiun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.
8: Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: Radio Suara Madiun.
1: Hai sahabat, pingin tahu apa yang sedang happening dan trending di Kota Madiun? Atau pingin kasih saran masukan untuk kemajuan kota? Semuanya kami hadirkan di program Rasa Warga, Radio Suara Madiun Menyapa Warga. Yang tentunya juga mengulas pengembangan potensi, beragam bisnis dan UMKM, serta memberikan kesempatan bagi warga untuk mengekspos prestasi dan berbagai macam kegiatan masyarakat. Program ini disiarkan secara on-air setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 dan 12.30 di LPPL Radio Suara Madiun, yang dapat disimak secara live streaming di YouTube at 93FM Suara Madiun.
2: Setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 dan 12.30.
1: Ayo, kembangkan potensi dan salurkan aspirasi di program Rasa Warga.
3: Lah dalah, zaman saiki kok akeh wong toh ora sadar kalau lingkungan lan sanitasine.
4: Ada apa toh, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
3: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kelangkut gini masyarakat. Padahal saiki lho wis jam digital toh.
4: Zaman digital, Mbah.
3: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat yo luwih peduli supaya lingkungane tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat ya podo sehat kabeh.
5: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyopi anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Kapan ya aku bisa naik haji?
2: Boleh Pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
3: Loh, waduh atau nanti tak iki?
1: Ini Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
3: Haji? Kapa? Mulai ini, tak antar ke gratis. Ayo, malah aku yo.
1: Mbak, ini di mana?
3: Iki ngono, ini palawaru iki sentor. Sentor tak di tengah-tengah kuto Madiun. Ini kene, ono Ka'bah. Siap minum, ala sumur samsam, hajat aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho,
1: maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh, alah, Mbah, Mbah.
0: Jalan-jalan ke Singapura, jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi ke luar sana, di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
4: Betul banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga instagramable loh. Seperti di Taman Sumberwangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan Madiun.

0: 93FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: gak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih gak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 19 Agustus diperingati sebagai Hari Departemen Luar Negeri Indonesia. Peringatan ini diadakan untuk mengenang berdirinya Departemen Luar Negeri pada tanggal 19 Agustus 1945. Peringatan ini mengacu pada pembentukan Departemen Luar Negeri yang memiliki tugas untuk berdiplomasi, mengupayakan dukungan internasional, dan solidaritas untuk memperoleh pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, 19 Agustus 1919 merupakan Hari Kemerdekaan Negara Afghanistan. Tepat pada tanggal 19 Agustus 1919, memerdekakan diri dari Britania Raya. Pasca kemerdekaan, Afghanistan kerap berganti-ganti sistem pemerintahannya. Afghanistan sendiri merupakan Republik Islam Presidensial Unitari dengan Islam sebagai agama resmi negara. Kemudian 19 Agustus 1945 diperingati sebagai hari jadi Mahkamah Agung. Presiden Soekarno melantik atau mengangkat Kusumah Atmajati

0: tema pelantikan itu sekaligus ditetapkan sebagai hari jadi Mahkamah Agung yang tertuang melalui surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA garing 043 garing SK garing 8 garing 1999 tentang penetapan hari jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, polanya malang bro. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
1: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
0: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
1: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
0: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
1: Betul sekali.
2: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
3: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
4: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
5: Iyalah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kowe aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
4: Sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
5: Ngono yo le. Meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
6: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
7: 93 FM LPPL Radio Suramadiun.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
2: Apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
1: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
2: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Hah? Emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
2: Penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam. Dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Oh gitu ya kak. Wah, harus hati-hati dong sahabat. Ya udah, kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal. Dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.
3: Kenalin, aku Doni. Aku tuh orang yang gak mau ketinggalan soal gaya. Apa yang aku pengen, pasti aku akan berusaha buat dapetin. Apapun itu caranya. Dan hari ini, aku mau payment HP baru yang kubeli online. Waduh, kok gak bisa? Hah? Saldoku tinggal 50 ribu? Aduh, gimana nih? Aduh.
4: Mana Don, HP baruku yang harga 20 juta itu?
3: Untung ada pinjam cepat, masalah pun beres.
4: Ini HP barumu yang 20 juta itu, Don. Wah, pengen. Wih, keren HP barumu, Don.
5: Heh, kamu kok gak bayar? Mau lari ya? Ayo bayar, emang ini duit dari langit, ha?
3: Sebelum tergoda pinjaman online, yuk pikir-pikir dulu. Memang mudah sih, tapi bunga dan dendanya itu loh, bisa bikin kepala pusing. Daripada terjerat utang, mending coba cari solusi lain seperti menabung atau kerja sampingan. Ingat ya, nggak ada yang instan dalam hidup. Semua butuh usaha. Hindari pinjaman online, jaga dompet dan kesehatan finansialmu.

Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,

81 tahun Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Semangat perjuangan para pahlawan tidak boleh berhenti menjadi sejarah, tetapi harus terus hidup di dalam hati setiap anak bangsa. Mari kobarkan kembali semangat persatuan, keberanian, dan pantang menyerah. Saatnya membuktikan bahwa kita mampu berkarya, berprestasi, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh menuju masa depan yang gemilang. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar. Jangan pernah takut menghadapi tantangan. Karena bangsa yang besar lahir dari rakyat yang berani berjuang, bekerja keras, dan tetap bersatu dalam setiap langkah. Mari kita jaga merah putih tetap berkibar dengan semangat yang menyala, tekad yang kuat, dan cinta yang tulus kepada tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
2: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
0: Sari berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Terdakwa sehat hari ini?
4: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
3: Baik, dimanapun ada berita acara sidang.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
1: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
5: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
6: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Kumas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 Rp207.166.41 sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
5: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka.